0: seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
1: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa kanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nispu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
0: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
1: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah. Jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya, yang terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya. Semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupan itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
0: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

Ya baik Sobat Budaya, kembali lagi Anda bersama saya Wanda Sona Alhamdan. Sobat Budaya, perut begah ya makan daging secara ya, dimana Idul Adha ini banyak daging-daging kurban mungkin berdatangan atau Anda dapat jatah juga begitu ya, atau Anda yang berkurban, yang berkurban juga dapat ya, biasanya begitu. Nah, tapi kita nggak bahas itu, kita bahas dengan berlimpahnya rezeki berupa daging kurban, Sobat Budaya, tentu membuat kita juga satu hari, dua hari, mungkin tiga hari ini terus mengkonsumsi yang namanya daging, gitu ya. Nah udah tahu pasti ya arah omongan saya begitu kemana. Setelah menyantap hidangan daging yang melimpah ya saat perayaan Idul Adha, ya banyak orang merasakan misalkan perut begah dan juga berat begitu ya, kayak kembung-kembung jam tua. Nah Sobat Budaya, ini tentu nggak nyaman, membuat tidak nyaman, belum lagi kalau bicara kolesterol dan lain sebagainya. Dan tentu ini yang membuat kita harus menjaga dan juga mungkin mengobatinya begitu ya, mengatasinya kondisi tersebut sehingga kenyamanan itu dapat kita peroleh gitu ya dalam kita beraktivitas. Tuh nggak enak kan kalau silaturahmi perut begah gitu, kenceng kembung gitu. Nah Sobat Budaya, ternyata ini dapat diatasi dengan salah satunya ini ya, teh. Itu sejumlah jenis teh disebut ini dapat membantu menetralisir lah efek konsumsi daging yang berlebihan yang tidak dapat dielakkan gitu saat perayaan Idul Adha. Nah konsumsi teh yang tepat ini juga pacak mendukung proses pencernaan. Salah satu atau yang paling direkomendasi itu ada teh puer, teh hapeuli nih, puer namanya, puer, puerti, puerti, puer teh gitu ya. Teh fermentasi Sobat Budaya, ini khas Tiongkok dan ini dikenal efektif membantu memecahkan lemak. Sehingga teh kerap menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Nah selain itu juga ada yang namanya teh olong. Nah teh olong ini juga dinilai cocok karena mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Dan teh ini juga pacak ngebantu badan kita itu mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Sobat Budaya, sementara itu bagi yang ngerasa tubuh panas setelah makan daging, teh herbal krisantemum ini pacak jadi alternatif juga. Jadi dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok, daging tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Dan teh selanjutnya itu teh krisan yang bersifat mendinginkan. Ini dipercaya juga pacak ngebantu nyeimbangkan kondisi tubuh, terus mengurangi rasa tidak nyaman. Ya meski demikian, cara konsumsi teh ini juga perlu diperhatikan, no? Jangan berlebihan juga gitu. Sebaiknya tidak langsung minum teh setelah makan daging. Nah hal ini karena pacak mengganggu penyerapan protein ke zat besi. Idealnya sih teh itu dikonsumsi sekitar 45 sampai 60 menit setelah makan daging. Jadi selain itu teh sebaiknya diminum dalam kondisi hangat supaya ngebantu kerja sistem pencernaan dalam memecah lemak-lemak tadi ya. Itu Sobat Budaya. Wow. Jadi poin utama tuh teh puerti gitu ya. Ini efektif ngebantu memecahkan lemak setelah konsumsi daging berlebih. Terus olong teh. Jadi olong teh ini ke krisantemum teh ini membantu pencernaan dan menyeimbangkan kondisi tubuh. Dan teh sebaiknya diminum 45 sampai 60 menit setelah makan ke dalam kondisi hangat itu teh ya, supaya apa
manfaat pacak dirasakan optimal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys, mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan, agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, Dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: Buat pantiaunya buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik Bik, yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di mesen, di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Sekitar 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya? No?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

0: Ya baik Sobat Budaya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham dan pukul 8 waktu Indonesia Barat ya saat ini Sobat Budaya saya akan hadirkan informasi kembali untuk Anda. Ya kali ini di kabar berita untuk Anda Sobat Budaya tetap di Perempat RRI Sungai Liat.
1: Apa kabar Bangka Blitongnya? Nih, nyah.

Ya baik Sobat Budaya, Wakil Menteri PPMI ikuti sholat Idul Adha di Masjid Muhajirin Pangkal Pinang. Ya Sobat Budaya, di mana informasi ini kami kutip di rri.co.id, di mana Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI Zulfikar Ahmad Tawalah mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Muhajirin Muhammadiyah Pangkal Pinang, dan di mana sholat id kemarin pukul 7 waktu Indonesia Barat diikuti ratusan jemaah juga di lantai dasar Masjid Muhajirin. Saat dikonfirmasi usai mengikuti rangkaian ibadah, Zulfikar mengatakan bahwa sudah merencanakan untuk merayakan Idul Adha di Bangka Belitung sejak tahun lalu, sekaligus berkurban satu ekor sapi. Dimana Sobat Budaya, tahun ini ditunaikan datang ke pulau Kepulauan Bangka Belitung. Zulfikar berpesan kepada masyarakat agar momentum perayaan Idul Adha dapat meningkatkan kerukunan dan persaudaraan. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk terus berbuat baik. Dan sementara itu, Sekretaris Masjid Muhajirin Pangkal Pinang, Heru Kuniawan, mengatakan bahwa tahun ini Masjid Muhajirin kurban 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek. Pacak, oh, dari Amerika, no, wak.
1: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dan makasih yang terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Dan Sobat Budaya, mungkin juga hari ini yang pasti Agi Adeo yang motong sapi kurban yang baru proses ya hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar, yang motong, yang juga panitia macam tua, semuanya lancar. Katanya jangan deket-deket yang nonton, kalau salah tangkap. Nah, intermezzo itu. Emang kita apaan gitu ya, salah tangkap gitu, sama berarti. Yaitu momen penyembelian hewan kurban itu menjadi momen yang melekat begitu di ingatan ya, saat kita kecil begitu, waktu kita kecil begitu menyaksikan. Begitu juga anak-anak sekarang begitu ya. Ya, mereka menyaksikan penyembelian hewan kurban di momen Idul Adha, ini menjadi ingatan mereka nanti ke depan. Ya, yang pasti nilai keteladanan itu yang tentu harus diberi penjelasan kepada anak-anak sekarang ya, begitu ya. Ya, ini tugas orang tua, tugas juga semua ya, begitu. Dan pada saat sholat Id Idul Adha juga itu disampaikan dalam khutbah, itu yang cukup efektif menurut saya ya. Ini disampaikan di tengah anak-anak yang juga ikut sholat dengan gembiranya, mereka menyambut seperti itu ya, kedatangan Idul Adha gitu, setiap momen Lebaran begitu. Nah, ini percayalah suatu saat pasti ini akan menjadi terus ingatan dari mereka pada diri mereka sendiri begitu ya. Oke, itu Sobat Budaya, Anda punya juga kenangan begitu saat pertama kali melihat proses penyembelian hewan kurban? Kalau saya kebetulan di tempat jagalnya begitu ya, melihatnya begitu. Ya, awalnya sih takut-takut gitu ya, tapi setelah suasana dibawa dengan enjoy, mendapat penjelasan dari orang tua sehingga oh ini artinya begitu ya. Nah, ini yang juga kita harapkan juga diterima oleh anak-anak sekarang begitu ya. Jadi ya harus didampingi seperti itu. Oke, baik Sobat Budaya, selanjutnya masih dengan lagu hiburan juga saya akan hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Yang tentu tetap di Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini kita nengok sungai yang paling dikenal di Pangkal Pinang, membelah kota Pangkal Pinang gitu. Sungai Rangkui.

bahagia dah de duwe. Memang niat masih kecil.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es. Tak es-es.
1: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelo kak makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai?
1: Nyau kan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, oh, dari Amerika, no.
1: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Oke, baik, seperti saudara sobat budaya, nah, menghangatkan suasana di sesi terakhir ini ya, kebersamaan kita sobat budaya. Saya akan hadirkan satu lagu berikut ini, dengarnya sampai selesai kalau lagu ini ya, karena pesannya, pesan syairnya yang mendalam, yang juga bernilai edukasi itu ada di akhir gitu ya. Ya ini biasa kan kalau kita misalnya membaca itu jangan membaca judul saja begitu, tapi baca isinya juga sehingga tahu gitu beritanya apa gitu ya. Nah sama nih lagu ini juga gitu ya, judulnya tuh ngeri banget, gara-gara sebotol minuman, syair di awalnya juga, tapi di belakang itu pesannya luar biasa sobat budaya. Macam mana? Nah kita dengar sama-sama ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku akan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Kemana aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik sobat budaya. Nah, kalau kebanyakan makan daging itu katanya membahayakan begitu ya. Apakah demikian? Daging memang asupan tinggi protein yang pasti ya, mengenyangkan. Ini namun kebanyakan makan daging ya ternyata memang bisa menimbulkan resiko kesehatan yang berbahaya tentunya. Lalu sobat budaya, apa saja sih efeknya kebanyakan makan daging ini? Satu, bau mulut. Efek samping kebanyakan makan daging sapi atau daging lainnya dan tidak diimbangi dengan karbohidrat itu bisa menyebabkan bau mulut. Sobat budaya, asupan daging terlalu banyak menyebabkan tubuh kelebihan protein dan lemak. Ya, bila kekurangan asupan karbohidrat, ya tubuh akan memecah lemak itu sebagai sumber energi, dan pemecah lemak inilah akan menghasilkan senyawa keton atau ketosis. Senyawa ini bisa membuat napas berbau tidak sedap. Ya, memang proses ini berpotensi menurunkan berat badan secara perlahan, tetapi terlalu banyak keton di dalam tubuh ini menyebabkan bau mulut. Sobat budaya, selanjutnya meningkatkan resiko degenerasi makula. Nah, kebanyakan makan daging ini katanya daging merah itu berpotensi meningkatkan resiko penyakit mata degenerasi makula akibat usia. Jadi studi terbitan American Journal of Epidemiology 2009 itu menemukan bahwa konsumsi daging merah sebanyak lebih dari 10 kali per minggu meningkatkan resiko terjadinya degenerasi makula lebih awal. Penelitian ini menjelaskan bahwa asupan daging merah yang tinggi itu bisa meningkatkan senyawa nitrosamin menjadi racun bagi retina. Selain itu juga sobat budaya, asupan daging terlalu banyak menyebabkan adanya tumpukan lemak dan protein di bawah retina. Nah, kedua hal inilah yang membuat mata kita itu rentan mengalami kebutaan akibat degenerasi makula. Jadi ingat-ingat ya, walaupun daging banyak tersedia, jangan banyak-banyak segala sesuatu tuh terlalu banyak memang the back off.

0: Pak, nak pagi, Mai.
1: Kok nak tahu dah es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, es, tak es, es.
1: Ya es, ya dah lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual, kalau kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Bob kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Cemana kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,
0: dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Neh, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Pa, ngapa ge mai?
1: Kok nak tahu deh es?
0: Malah kok kene, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berdua kini ngapanya?
1: Bener lah, eh,

0: Di mana orang main bal, main sepile, main.
1: Jadi Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pada tahu dak di mana es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
0: Bok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh dek lah es, kita tidak perlu datang ke sana es.
0: Kemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di Sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Oh,
0: dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kak tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, G, RRI. Ade mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang Sobat Adik Sahabat Budaya dimanapun Ika berada. Dan tentu kayak kuyuk Regina nganti Kak sampai jam 3 kelak Sobat Adik. Di awal jumpa kilete di Pemakan Nusantara. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Masih ada takbir Sobat Adik. Oh, karena Idul Adha nih takbiran berapa hari macam tuh. Oke, yang dapat daging kurban. Nah, ini ada menu olahan daging kurban. Ada sie kameng, kari kambing Aceh yang kaya rasa dan makna, Sobat Adik. Siapa tahu Ika, enggak tahu nak diulah apa kambing goda o. Nah, ini dia, ada sie kameng, kari kambing Aceh yang kaya rasa dan makna. Jadi kuliner Aceh enggak hanya soal mie, kopi, martabak kayak rujak, Pradi, tapi juga mencakup hidangan khas seperti sie kameng. Kari kambing ini dikenal dengan perpaduan bumbu yang kaya dan rasa yang menggugah selera. Hidangan ini sering disajikan dalam acara-acara penting dari pernikahan, hari raya, sampai upacara adat. Sebagai simbol kemakmuran dan kebersamaan, sie kameng juga jadi hidangan wajib dalam momen-momen istimewa dan berbagai acara keagamaan, Sobat Radio. Nah, keistimewaan hidangan ini terletak pada perpaduan daging kambing yang empuk dengan kuah kari gurih dan aroma bumbu yang harum. Rasa kaya dari racikan bumbu yang kompleks nih menghadirkan sensasi yang sulit dilupakan. Biasa ya, hidangan ini disajikan kayak nasi putih anget dan acar untuk menyeimbangkan rasa gurih dan pedas dari bumbu yang meresap. Nih Sepradi, tradisi nyajikan sie kameng juga berakar pada nilai-nilai Islam. Konsumsi daging kambing dalam masyarakat Aceh sering dikaitkan dengan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Jadikan hidangan ini hanya sekedar makanan, tapi juga syarat makna spiritual. Loh, hari raya Idul Adha, hari haji, Pradi. Jadi hanya tuh, sie kameng juga memiliki posisi istimewa dalam budaya Aceh. Kehadirannya dalam berbagai perayaan tidak hanya memperkaya pengalaman kuliner, tapi juga mempererat ikatan sosial dan melestarikan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah Sobat Adik, seperti kuliner khas Aceh lainnya, sie kameng memiliki keunikan tersendiri berkat perpaduan rempah pilihan yang hadirkan aroma dan rasa kuat. Kombinasi bumbu yang beragam inilah yang bentuk karakter khas. Rahasia kelezatan sie kameng terletak pada campuran rempah seperti kunyit, ketumbar, jintan, kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan daun kari. Kuah yang kental jadi ciri khas tersendiri, berbeda dari kari kambing di daerah lain. Penggunaan santan nambah tekstur yang lembut dan rasa yang gurih, memperkaya keseluruhan rasa hidangan nih Sepradi. Nah, untuk mendapatkan tekstur yang lembut, daging yang digunakan biasanya berasal dari kambing muda. Sebelum dimasak, daging direndam dulu kayak rempah-rempah tertentu untuk mengurangi aroma khas kambing sekaligus memperkaya rasa ya. Proses perendaman ini juga membuat daging lebih mudah menyerap bumbu saat dimasak, menghasilkan kelembutan dan kelezatan di setiap suapan. Setelah proses perendaman, daging dimasak ke api kecil dalam waktu yang cukup lama agar bumbu meresap sempurna, Sepradi. Teknik masaknya membuat daging jadi empuk dan menghadirkan cita rasa yang begitu kaya.

Nah, Sopradi, selain di rumah-rumah, si kambing juga mudah ditemukan di warung dan rumah makan khas Aceh, terutama di daerah yang terkenal dengan kuliner tradisional seperti Banda Aceh, Sigli, Kelok, Sumawi. Di tempat-tempat ini, si kambing biasa disajikan dengan nasi putih hangat dan sambal khas Aceh yang pedas, menciptakan perpaduan rasa yang seimbang antara gurih, pedas, dan kayak rempah. Di banyak restoran, hidangan ini dimasak dalam kuali besar yang diletakkan di bagian depan sebagai simbol keterbukaan dan kejujuran jujuran kayak pengunjung. Hidangan ini juga jadi lambang silaturahmi karena selalu hadir dalam perayaan yang mempertemukan banyak orang. Dan sekedar olahan daging kambing, si kambing lah jadi bagian dari identitas kuliner Aceh yang diwariskan secara turun-temurun. Cita rasa yang otentik dan proses masak yang syarat tradisi menjadikan makanan ini lekat dengan budaya dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dan seperti itulah di pemakan Nusantara kita siang hari ini, ada si kambing, kari kambing Aceh yang kaya rasa dan makna. Yang mungkin untuk Ika gak tahu kambingnya dari masak apa, ini mungkin bisa jadi referensi ya. Masak si kambing, kari kambing khas Aceh, pakai santan seperadi. Oke, jam 10.49 menit suat nih, habis nih ya di UMKM kita. Tapi kabar babal jam 11 giganti kak di cuaca yang cerah di kota Sengledan sekitar, tapi cerah-cerah ada mendung-mendung dikit. Yo, masih dalam suasana lebaran yang lagi ginamu, masih makan ketupat, berdaging-dagingan. Jangan lupa untuk selalu minum air putih cukup biar bisa menetralisir makan daging yang cukup banyak, Pradi. Tapi jangan banyak iga, Pradi. Yo, kita nikmati ya, Gi, pilihan lagu-lagu hiburan giganti siang hari, kak.

0: Bang kat Belitung ni. Nih, nyah.
1: Selamat siang Sobradi Sahabat Budaya, sapi kurban bantuan Presiden Prabowo untuk Pangkal Pinang disembelih. Sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Pangkal Pinang dalam rangkai Idul Adha 2026 telah disembelih di Masjid Hoirul Baitil Muslimin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam pada Rabu kemarin. Adapun bantuan sapi untuk Kota Pangkal Pinang tahun ini adalah jenis Brahman dengan bobot sekitar 900 kg. Pada proses penyembelihan hadir Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin dan Wakil Wali Kota Desi Ayutrisna. Wali Kota ngomong penyembelihan hewan kurban ini jadi simbol kepedulian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke masyarakat Pangkal Pinang, khususnya warga Kelurahan Ketapang. Saparudin juga mengucapkan terima kasih tentu kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan bantuan sapi kurbani, dan juga mengucapkan terima kasih ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, seluruh perangkat daerah, panitia kurban, dan berbagai pihak yang telah terlibat dalam proses distribusi hingga pelaksanaan penyembelihan. Apresiasi juga disampaikan ke panitia kurban dan masyarakat yang telah berpartisipasi menyalurkan hewan kurban di Masjid Hoirul Baitil Muslimin. Sementara itu, warga Kelurahan Ketapang, Suryanto bersyukur dan nyambut baik bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban dari Presiden RI tersebut. Menurutnya bantuan ini jadi kebahagiaan tersendiri bagi warga pada momentum Idul Adha. Sekian kabar Bubble jam 11 siang, kayak aku Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Ada.

0: gaptek pok nih. Denger rumong kok neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
2: Pa, ngapa lagi mai?
1: Pok nak tahu deh es.
2: Malak koki deh. Pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Nya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cemana kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Amang Wi Om Tante Bujang Mia Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli. Tingo adep depan, lah rom lagi balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda, mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah apa?
1: Denglah Rom, gaya ketapok namun tuku yang ada ge makin terberacai di lia.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ada duit lagi.
2: Menia pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Deng lah mai. Same lah mai, mai ya. Wadaw mai. Ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh hujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting ndak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi mencikin seteak ni artinya kalau kongenengah. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sama ke pok bela ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah taikane rom. Roti bakar atau siko rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepo, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, toh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tadlah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ada nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pun Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Sobradi sahabat budaya, Gika Kuyu Regina di sini dengan Tika di UMKM kita hari ini Kamis 28 Mei 2026 Sobradi. Nah, di UMKM kita kali ini ada soft selling lebih efektif di dunia marketing saat ini, Sobradi. Oh, apa itu soft selling Sobradi? Ini dia, di mana perkembangan dunia digital membawa perubahan cepat di berbagai lini kehidupan. Termasuk dalam dunia bisnis seperti Nah, bisnis yang berkembang saat ini akan mengikuti perkembangan dunia digital pula. Era digital membuat bisnis lebih berbeda dibanding konvensional. Perubahan ekonomi saat ini membawa perubahan di dunia marketing. Dalam dunia marketing dikenal hard selling dan soft selling.

New Spreading Soft Selling sendiri adalah teknik penjualan atau marketing dengan cara persuasif secara perlahan. Pendekatan yang dilakukan dalam soft selling dilakukan dengan perlahan, tidak maksa, dan lebih halus. John Yang Kinardi, owner Godai Sejiwa, ngomong di era digital saat ini, soft selling lebih efektif dibandingkan hard selling. Meski macam itu, marketing konvensional juga jangan ditinggalkan. Cari networking, nambah teman baru, pokok arus, do something saat ini. Nah, bisnis digital akan jadi focal point dalam era bisnis sekarang. Hal pentingnya adalah buat produk dikenal di berbagai platform digital. Cepat atau lama, pebisnis harus terjun ke dunia digital. Market saat ini akan lebih percaya dengan review yang ada di platform. Oleh karena, pebisnis harus bisa menciptakan pengalaman berkesan terhadap pelanggan melalui soft selling. Secara terpisah, Linda, seorang pemudi di Bangka, juga ngaku lebih suka berbelanja melalui platform digital. Dia juga setuju dengan praktik soft selling. Kalau di sosmed, kita nak lihat konten-konten, bukan lihat jorang jualan. Oke, sobradi, itulah dia soft selling yang lebih efektif di dunia marketing saat ini. Semoga bermanfaat untuk Ika di kesempatan UMKM kita.

Bentar lagi jam 11.55 menit, Sepradi, kita akan masuk azan zuhur untuk wilayah Sungai Ledan sekitar. Mengakhir perjumpaan kita di UMKM kita kali ini, kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu untuk Ika.

0: Lompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer berempat.

Sobradi sahabat budaya, masih dikubur sama kita di Sekaput siang-siang enak keputar perempat untuk Ika. Kali ini ada cara tepat mengolah dan nyimpan daging kurban agar awet dan lezat, Sobradi. Nah, momen Idul Adha identik dengan pembagian daging kurban ke masyarakat. Tapi pengelolaan daging kurban yang kurang tepat pacak mempengaruhi kualitas, rasa, sampai kebersihan daging sebelum dikonsumsi. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah cara nyimpan dagingnya setelah diterima. Daging segar sebaiknya tidak langsung dicuci sebelum disimpan karena air dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dan membuat daging lebih cepat rusak. Daging cukup dipotong sesuai kebutuhan, terus dimasukkan ke wadah tertutup atau plastik bersih. Selain itu, disarankan memisahkan daging berdasarkan jenisnya, seperti daging sapi, kambing, kayak jeroan. Pemisahan ini membantu jaga aroma dan kualitas masing-masing bahan agar tidak tercampur saat disimpan di lemari pendingin atau freezer. Nah, Sobradi, untuk penyimpanan jangka pendek, daging dapat diletakkan di chiller dengan suhu sekitar 0-4 derajat Celcius dan sebaiknya diolah dalam waktu 1-2 hari. Sementara untuk penyimpanan lebih lama, daging bisa disimpan di freezer agar tetap awet dan kualitasnya terjaga. Saat akan mengolah daging kurban, proses pencairan beku juga perlu dilakukan dengan benar, Sobradi. Daging beku dianjurkan dicairkan secara perlahan di dalam chiller, bukan direndam air panas, agar tekstur dan kandungan gizi tetap baik. Cara ini juga membantu mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Penggunaan bumbu alami seperti jahe, serai, jeruk nipis, atau nanas juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi aroma khas pada daging kambing. Selain membuat aroma lebih segar, penggunaan bahan alami dinilai lebih aman dan tetap menjaga cita rasa makanan. Dengan pengolahan yang tepat, daging kurban tidak hanya lebih tahan lama, tapi juga tetap higienis dan lezat saat dikonsumsi bersama keluarga, Sobradi. Jaga kebersihan selama proses penyimpanan dan pengolahan juga sangat penting agar manfaat daging kurban dapat dirasakan secara optimal. Nah, itu dia, Sobradi. Ade, cara tepat mengolah dan menyimpan daging kurban agar awet dan lezat. Semoga bermanfaat untuk Ika. Oh, jadi daging, misalnya dapat daging kurban, Sobradi, oh, jangan Ika cuci kalau misalkan belum nak diolah. Jadi cukup disimpan langsung baiklah di tempat wadah yang bersih, macam itu, Sobradi. Dipisahkan juga mana daging kambing, mana daging sapi, jeroan, tulang, macam itu, Sobradi. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan Sekaput siang-siang enak keputar perempat siang nih. Nah, selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelah kita gabung ke Perempat Jakarta seperti biasa untuk kita ikuti acara Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Pemprov DKI Jakarta meniadakan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day akhir pekan ini. CFD ditiadakan pada 31 Maret nanti dalam rangka peringatan Waisak, di mana Perhubungan DKI Jakarta menghimbau masyarakat menyesuaikan jadwal dan lokasi untuk olahraga pengumuman mengenai ditiadakannya CFD. Disampaikan langsung melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, ruas jalan yang biasanya ditutup oleh untuk olahraga karena adanya CFD akan kembali beroperasi normal dan bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Masyarakat dan pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas yang ada.

Kita beralih ke berita lainnya, Badan Nasional Pengelola Pembatasan Republik Indonesia tengah mempercepat pembukaan kembali perlintasan batas Termajuk Telok Melano di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bukan cuma jalur mobilitas antar negara, perbatasan ini juga dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus sektor pariwisata. Rencana percepatan ini telah disepakati dalam forum koordinasi lintas sektor yang mempertemukan sebagai kementerian lembaga pemerintah Provinsi Kalbar hingga pemerintah Kabupaten Sambas. Sekretaris BNPP Republik Indonesia Komjen Pol Makhruzi Rahman menekan bahwa pengaktifan jalur batas ini dirancang sebagai pintu masuk untuk penguatan berbagai sektor strategis. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi atau kebiasaan masyarakat sejak dulu hingga sekarang, ada yang masih lestari, ada juga yang sudah punah. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang ada di Indramayu, sebagian sudah punah, tetapi ada juga yang masih tetap bertahan hingga kini. Salah satunya adalah tradisi Pesta Ngarok. Ngarot merupakan satu tradisi di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu yang digelar sebelum musim tanam tiba. Tradisi turun-temurun ini biasanya diadakan di daerah Jambak dan Tugu Desa Lelea. Pesta Ngarot diawali dengan acara ider-ideran atau proses arak-arakan keliling desa yang dilakukan oleh para gadis dan jejak.

0: dari daerah tersebut. Saudara, tradisi Ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam yang syarat akan filosofi. Ngarot hanya diikuti muda-mudi di desa Lelea yang masih perawan dan juga perjaka. Tradisi tersebut bermaksud mengumpulkan para pemuda-pemudi yang akan diberi tugas bertani sebagai simbol kesuburan. Seperti yang disampaikan Kang Supali Kasim, seorang budayawan asal Indramayu.
1: Ngarot itu tradisi turun-temurun sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu yang dilaksanakan di desa Lelea, desa Taman Sari, dan sekitarnya ya. Ada beberapa desa di situ. Kata ngarot sendiri ada yang mengartikan berasal dari kata ngaruat sebagai ruatan bumi. Ada juga yang mengartikan kata ngarot itu sebagai ngaleet. Nah, di situ ada memang prosesi upacaranya adalah menunggu musim hujan tiba untuk mengairi sawah di desa mereka ya. Filosofinya di situ ada simbol sang jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang para gadis dihibur oleh topeng laki-laki. Pertemuan antara perempuan dengan laki-laki adalah sebuah pertemuan yang menandakan kesuburan, dan dari kesuburan itulah yang diharapkan untuk menyuburkan lahan pertanian. Ada persilangan yang barisan jejaka dihibur oleh tari perempuan, yang barisan gadis dihibur oleh tari laki-laki. Itu simbol kesuburan.
0: Saudara, di dalam ider-ideran pesta ngarot tersebut, para peserta menggunakan simbol-simbol tertentu seperti penggunaan busana adat, mahkota bunga, keprabon, payung tiga lapis dengan warna kuning emas, dan aneka musik arak-arakan. Tradisi pesta ngarot bagi masyarakat Lelea dianggap penting karena sebagai ajang silaturahmi antar masyarakat. Kini acara ngarot selalu diagendakan tahunan. Yang jelas, pesta ngarot hingga saat ini mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk datang ke Indramayu.
1: Saya juga melihat seperti itu, bukan hanya pada ngarot, pada acara nadran juga puncaknya itu hari Rabu, kemudian pada acara mapal sri di desa-desa ataupun sedekah bumi juga pada hari Rabu. Saya tidak melihat filosofinya apa gitu. Mungkin ini adalah konvensi saja, artinya ada semacam kesepakatan hari yang pantas itu adalah hari Rabu.
0: Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi tempo dulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Jikalau tradisi-tradisi tersebut dikemas dengan lebih baik lagi, maka bukan tidak mungkin akan menjadi daya tarik wisata negara kita di kancah internasional. Demikian tradisi Pesta Ngarot di Kabupaten Indramayu, produksi Radio Republik Indonesia. Saya Deli Tambunan, sampai jumpa.

0: papaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Ibu Sri Atun di Celeduk, siang po, masak rendangnya berapa jam? Ya tergantung Bu Sri Atun, kalau misalnya pengen memang minyaknya benar-benar keluar gitu ya memang agak lama sih sampai minyaknya keluar gitu ya. Tergantung kita inin apinya juga ya, tadi apinya yang sedang aja atau apinya api kecil, jangan api gede. Kalau api gede kan dia cepat angus, jadi rasanya pun tidak enak ya. Minimal-minimal berapa jam ya? 3-4 jam lah ya. Itu udah minimal-minimal kayak bikin lontong ya. Iya. Jadi kalau misalnya memang udah keluar minyaknya itu kan, kalau udah menghitam ya udah matiin aja gitu. Enggak bisa diprediksi, kalau ayah sih enggak bisa diprediksi ya, Bu ya, berapa jam atau berapa lamanya. Oke deh Bu Sri Atun, selamat mencoba rendangnya. Udah matang apa belum? Belum ya. Nah, ini lagi ya Bang Po. Nah, kalau untuk menyimpan daging kurban agar olahannya bisa dibuat kapan aja, penting nih menyimpan daging dengan benar. Daging yang disimpan dengan buruk akan cepat rusak dan kehilangan nutrisi. Pertama, setelah menerima daging kurban ya, ini bisa dicuci atau ditiriskan. Potong sesuai kebutuhan lalu simpan dalam wadah tertutup atau plastik khusus makanan. Langkah ini penting untuk menjaga kebersihan bahan sebelum menjadi olahan daging kurban. Gunakan metode penyimpanan berdasarkan jangka waktu penggunaan. Jika akan dimasak dalam waktu dekat, daging itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Namun untuk jangka panjang, simpan di dalam freezer agar kualitasnya tetap terjaga dan bisa digunakan untuk berbagai olahan daging kurban kapan saja. Pastikan dagingnya tidak disimpan dalam keadaan menumpuk ya. Pisahkan berdasarkan jenis atau bagian daging. Hal ini memudahkan saat akan mengolah dan menghindari daging rusak akibat beku tidak rata. Nah, dengan demikian olahan daging kurban yang dihasilkan tetap berkualitas. Hindari mencairkan daging beku dengan merendam air ya. Merendam dalam air panas. Gunakan metode thawing alami ya Bu Abang Po ya. Thawing alami itu di suhu ruang atau pindahkan ke kulkas semalaman sebelum dimasak. Nah, misalnya kita mau masak nih. Kebanyakan orang-orang kayak gitu ya. Mau masak ayam, mau masak daging yang ada di freezer yang udah beku, diambil terus direndam sama air panas atau dimasak dalam panci ya, ditaruh di kompor gitu ya. Enggak gitu. Jadi besok kan kita udah tahu kita mau masak. Nah, kita mau masak, kita ambil, taruh di kulkas bagian bawahnya terlebih dahulu. Jadi besok udah bisa kita masak ya, semalaman ya. Cara ini untuk menjaga tekstur dan rasa asli untuk menghasilkan olahan daging kurban terbaik. Terakhir, selalu perhatikan tanggal penyimpanan. Sebaiknya daging digunakan dalam waktu maksimal 2 bulan jika disimpan di freezer. Semakin lama disimpan, semakin menurun kualitas daging untuk diolah menjadi olahan daging kurban yang lezat.

Abang Empo, Rionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
3: Iya deh.

92,84 suara budaya Jakarta. Nah, Bang Pos, selain untuk dikonsumsi sendiri, daging kurban juga merupakan sarana berbagi ya. Umat Islam sangat dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian daging kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pahala, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Nah, kita bisa membagikan hasil olahan daging kurban dalam bentuk makanan siap saji kepada tetangga, teman atau warga yang membutuhkan. Ini bisa berupa nasi kotak, sop daging atau rendang. Nah, selain lebih praktis, ini juga menunjukkan rasa kepedulian kepada sesama. Jika tidak memungkinkan memasak, kita bisa menyalurkan daging kurban kita melalui lembaga resmi ya Bang Po ya. Ada beberapa lembaga resmi, salah satunya Basnas Bang Po. Lembaga ini telah lama menjadi kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan kurban secara amanah. Nah, dengan bersedekah, olahan daging kurban yang kita buat menjadi lebih bermakna. Nah, tak hanya untuk diri kita, tapi juga menjadi sumber kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Apaan sih?
1: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
0: Hah, loh? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
1: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
0: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
1: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
0: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
1: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
0: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
1: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
0: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya. 4 F

0: rupanya gual.
1: Jam berapa lari nih?
0: Jam 2 gue lah, jam 2.

Selamat siang, Sapradi, sahabat budaya. Pemkab Bangka sembelih hewan kurban sapi. Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan penyembelihan hewan kurban sapi di momen Idul Adha 1447 Hijriah, Kamis 28 Mei 2026. Penyembelihan dilakukan di halaman Gedung Graha Maras Kantor Bupati Bangka. PLT Sekda Bangka Asep Setiawan ngomong, penyembelihan sapi kurban sebanyak 9 ekor dilakukan langsung para pegawai di lingkup Pemkab Bangka, di mana disembelih 9 ekor sapi kurban, 1 ekor sapi dari keluarga besar Bupati Bangka Ferry Insani dan 8 ekor bantuan dari perusahaan swasta. Asep menjelaskan dari 9 ekor sapi kurban ini diprediksi menghasilkan lebih kurang 800 kg daging yang akan disalurkan kepada keluarga besar pegawai di lingkup Pemkab Bangka. Senada Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Bangka, Dalian Amri menyampaikan, penerima daging kurban sejumlah 880 orang. Nah, lah didata dari masing-masing OPD ada sekitar 880 penerima. Sekian kabar Bubble jam 2 siang kayak kuragina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Mena ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan.

0: kulak pelawan lah timbul ge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: OS.
2: Pa, ngapa ge mai?
1: Ku nak tahu deh S.
2: Malak kok kene, pantang ku ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di pro 1, pro 2, apa ada pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
2: Ya sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika nunggu.
1: Jadi pok jangan khawatir. Pacak denger di radio pacak. Lewat RRI digital di HP ge pacak es. Sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Kok ge? Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan, ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah, ya, begitu besar, ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
2: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama, ya, karena orang Bangka, ya, orang Melayu Bangka itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka, ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya, ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
2: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
1: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam, kan, adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar, ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha itu justru Ngeruah atau Nisfu Sa'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh, ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan, itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya, kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bulu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri, ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun, ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
2: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
1: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih apa ya, lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam 1 tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali dan akan bertambah kepada mereka.
2: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan 1 Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
1: Jadi ada 2 bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga batik juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
2: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
1: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga, ya, menjaga wibawa kampungnya, kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus, ya. Jadi marwah, ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi, ya, dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama, ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat, ya, semangat saling tolong, ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisih dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif, ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat, ya. Setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
2: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

0: Ambil betunang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nasek.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berarti bagi Kak Yana bergabung ke Kudi Bedinca pada kita untuk sore hari ini. Masih dalam libur Idul Adha. Bagi seperti enak bergabung di 08 12 13 14 10 39. Langsung bayi yang nak gabung kok seperti oh, lagu apa yang menjadi favorit Ika di sore hari ini? Tengah sibuk apa Kak? Sibuk nyate. Ada yang baru sibuk ngerendang, ada juga yang sibuk ngelempah. Tapi adilah nih seperti orang tengah sibuk ngoreng ikan no pakai sambal cocolade. Ade aneka lalapan, wadah mantep lah. Oke lah. Untuk Kak Supradi yang gabung di 08 12 13 14 10 39 kali ini, silakan bayi. Yo, tangan lau-lau nih Rara. Auk lah, pona. Selamat bersilaturahmi. Selamat Lebaran Idul Adha bayi. Yo. Untuk Kak yang nek gabung, silakan bayi. Tapi mengelih kebersamaan kita lagi. Kalau aku akan putarkan lagu-lagu favorit dan kesukaan. Nah, halo Berincak Berdaya. Halo, halo, halo Bandung, halo, tidak tersambung. Pacar dicoba gila seperti oh. Di 08 12 13 14 10 39. Tadi yang lo bergabung masuk sebenarnya, tapi aku tidak tahu apa kendala nih ya. Nah, kita angkat kembali 08 53 569. Sekian sekian. Halo.
1: Halo. Halo juga.
0: Halo, kayak siapa nih?
1: Ini dengan orang langka tengah di kampung baru.
0: Wah, pinang hanya sebatang-batang ya lah, Dek, nambah-nambah. Apa kabarnya, Ayak Bujang?
2: Alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Oh. Berat Inde tarik napas udah ngentem daging rendang Inde.
2: Nih tengah masak-masak lempah nih.
0: Masak lempah apa?
2: Nih lempah tulang-tulang daging yang kemarin.
0: Wah wah wah wah wah. Lempah kuning dong.
2: Oh, lempah kuning lah saya.
0: Wadah mantul. Apa kanca?
2: Kanca ya. Pan lempah ya kanca apa pucuk kelapa. Isi pedas-pedas, isi cabai banyak-banyak.
0: Oh.
2: Biar agak kuning, masam pedas, enak rasanya.
0: Wadah, kan kayak lagi ada sadar lagi karena ngapa gitu kok ah.
2: Ini pantun dikit oh.
0: Ya apa pantun ah?
2: Kelak ayah, ibu udah nak menang pantun.
0: Hanya anak mana baru dikenang ha.
2: Pergi ke pasar beli semangka.
0: Cakep.
2: Tidak lupa beli ikan patin.
0: Cakep.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Wah, samalah pun mohon maaf lahir dan batin lah pun.
2: Oh, Ayak Bujang memang ada salah-salah kata, minta maaf.
0: Oh.
2: Aulah.
0: Samalah pun, men kah men ada salah ge nak iyalah, maaf lahir batin lah pun ah.
2: Aulah sama-sama lah bantu.
0: Aulah pun. Jadi lah masak empah di.
2: Lah masak lah ya ujang lah beli mangkok lah
0: ya. Sampai ke sini ngerenyam mah pun nak ya.
2: Oh jadilah saya main ke sini pun. Masak dah libur. Oh.
0: Hah?
2: Tak ada libur siaran terus.
0: Alhamdulillah lah Rike nage. Lah pun eh Ayak Bujang denger lagu apa sore ini. Lah lemas kok lah denger lempah kuning ya di au.
2: Dikit lah lemas. Baru lempah kunan lah. Ayak Bujang nih akhirnya dengar lagu Terhalang di Aceh dari Retina Epira.
0: Lah pun ah. Terhalang dinding kaca, siaplah pun untuk capa salam-salam mana lagu.
2: Salam-salam terutama buat ayah Damiri, buat ayah Suhamin, buat Kak Ahyong, buat Amang Asrin, buat ayah Yadung, buat Adok Kacoy. Buat Amang Berahim, buat Ayah Sulaiman, buat Amang Aman, buat Ibu Mary kita,
0: yo,
2: buat Ibu Sinta kita, buat Amang Ajong, buat gale-gale lah, oh.
0: Okey lah pun buat macam nak ya.
2: Hamoy-hamoy tempat kecuali ya.
0: Oh lah kan hamoy ya.
2: Oh,
0: yo,
2: ya Allah, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan nah, penyiar sehat selalu.
0: Amin.
2: Dipanjangkan umur.
0: Amin.
2: Dimurahkan rezeki.
0: Amin.
2: Doakan jodoh.
0: Adau mendoa belakang tu, gak adau lah aku.
2: Ada. Awak apa nak?
0: Yo, makasih.
2: Makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ayak bujang yang lah terhalang dinding kacam. Jadi manku nak nginyam lempah tadi tu terhalang jalan raya. Oh, ya bujang. Oh. Oke lah, untuk seperti yang lain lagi nak gabung kayak ku diberincak badai ini, silahkan baiklah. Kita kembali ke penelpon. Halo, berincak badai.
3: Oh, hai, kembali.
0: Apa kabar, Giembera?
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Nak mana lebaran Idul Adha, Giembera?
3: Ini, mau orang lama.
0: Ah?
3: Kepung orang namanya.
0: Kampung orang.
3: Rumah orang pak.
0: Ya lah pon ah. Gimain pon?
3: Kita main pun sakit.
0: Main lah pon, berangkat cepet atau tambah sihat.
3: Sakit dah, leher sakit belum bisa.
0: Ode se, dek nak ya.
3: Ya.
0: Nya pasar humon nya Imbera. Sama-sama lah Imbera. Ya Allah, pona Imbera lah makan lom.
3: Lom beli.
0: Lom, bik dak makan rendang.
3: Buah.
0: Oh, jadi ya makan rendang.
3: Jadi lah.
0: Nah, lapona. Lagi ngerasa raya nih Imbera, suasana Idul Adha. Yo, lapun Embera nangger lagu apa?
3: Lagu Bang Jali ya.
0: Apa?
3: Bang Jali.
0: Bang Jali?
3: Au.
0: Lah untuk siapa lagu Bang Jali?
3: Buat dia lah.
0: Hah?
3: Buat ini Om Alek. Hitam. Buat Bang Yan. Buat Bang Hebat.
0: Itulah.
3: Buat Ida, Hussein, Bang Dul, buat Amit, Dibil, buat Hidrullah, buat Ida Boy, buat Irin, buat Ria, buat Sami, buat Putri, Pak Bunda Sami, wah, Bang Bidil, wah Irin, wah Kewa, wah Rido, wah Yatun, wah
0: siapa Gemera? Lanjutkan lah pun tak degi.
3: Wah gila, wah jadi.
0: Ya lapun.
3: Inna wa lara. Lara kan.
0: Oh.
3: Oke.
0: Ya lapun.
3: Aku lah.
0: Makasih ya, lagu bunga.
3: Selamat Idul Adha.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Tuh di Embera lah bergabung kayak kita. Bang Jali, Bang Jali. Aduh sakit kuping orang denger ku nyanyi nih. Oh, kayak kesedak makanan no. Apa empah kuning. Kayak sambal rusep sepradi cecele nih kalah apa. Tau ngapa lah gini lah di suara pradi. Untuk kakak yang kita gabung kayak ku di 08 12 13 14 10 39. Yuh, gencang men pradi anak gabung. Kita kembali ke penelpon. Halo, berincak berdaik.
4: Halo, bening kapitahe Payati.
0: Wih, orang sihin nih, apa kabar?
4: Baiklah.
0: Baiklah.
4: Oh, selamat Hari Raya Idul Adha 1400 Hijriah.
0: Yo, sami lah.
4: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir batin. Yo, sami-sami. Terima kasih. Ah, lah main kemana bayi ini? Koyau?
4: Aku baru nanti ke dekat nama desa Kedoncana anak Sungai Liat nama.
0: Oh, aku baru nanya ambile ke Sungai Liat. Besok rupeo.
4: Oh, desa hari Jumat ke Sabtu.
0: Jumat ke Sabtu. Wow.
4: Mungkin cuma di Sungkap senen ya.
0: Oh, nak ke Sungkap. Nak mere ko ayung.
4: Mau baru kan ada waktu nih libur.
0: Nak mere ko ayung ngok.
4: Oh, jauh sebab pagi senen.
0: Oh lah, mudah-mudahan lancar bae cuaca mendukung ngok.
4: Iya.
0: Yo, apa kabar anak Imelda? Sehat?
4: Sehat, ah.
0: Sehat. Oh, syukurlah puna. Ah, kau yang denger lagu apa sore ni?
4: Lagu dari Mansur, Cinta Sampai di Sini.
0: Wih, Cinta Sampai di Sini. Oke. Okay. Ade, Cinta Sampai di Sini nih untuk sape?
4: Untuk Mang Amat, Wahyu,
0: Wahmi,
4: Cinta, Dahin, Meri, Ayat Pindang, Rido, Mang Yan, Jumarni, Wanam, Mama Rati, Fitri, Julia. Terhambat Ate Amel. Ini semuanya
0: lah pun. Terima kasih. Sama-sama kok. Yalah untuk Sepradi lah tiga penelpon yang bergabung. Ku akan anak dulu putar lagu. Kalau kita bakal lanjut lagi untuk yang bergabung di sore hari ini. Untuk Sepradi di Jalan Raya, tadi juga menuju perjalanan ke Studio Pro 4 nih cukup lumayan meningkat volume pengguna Jalan Raya dari hari-hari biasa ya. Maka dari itu diingatkan untuk berhati-hati di perjalanan nih Kak, sampai dengan selamat lah ho, ketika kumpul kayak keluarga ataupun orang-orang terdekat Ika. Untuk Sepradi sahabat budaya, kalau aku sapa yang ada di WhatsApp yang bergabung bersama Pro 4, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Oke, seperti kita lanjutkan kembali bagi KN bergabung kayak di 08 12 13 14 10 39, silakan Baila untuk kesempatan kali ini. Ya, gabung di Bening Cabedai kita. Tadi gelah digabung kayak kita sore ini ada Ayak Bujang yang lah udah yang lempah kunen. Ada juga Embera yang udah ngentem rendang. Ada Koyau juga yang rencana nak pergi lau-lau ke Sungai Lian. Isok, Spredi, mudah-mudahan lancar bentuk rencana-rencana Ika. Yang tengah disibukkan masih dalam suasana kurban, kami baru mutong lah hari ini. You out lah pun, tetap semangat, jangan putus asa. Mana Adi, mana orang Bangka nih, Spredi. Oh, selalu bersemangat, ku tawa. Pagi asalah kumpul-kumpul ya. Nyalah ngupi, lah berkisah, lah udah menesah, lah udah masak-masak, Spredi. Oh, di suasana kurban nih, Maken lah, Spredi, ilang ngantuk, ada dia ngantuk ya. Akhirnya gabung dari Kak Spredi sore hari ini. Mendaan aku putarkan lagi nih lagu biar Kak tambah semangat, biar ilang ngantuk ada. Tapi menagih nak gabung, silakanlah di 08 12 13 14 10 39.

0: Oke lah, untuk Supradi kali ini kita ke penelpon dulu. Halo, Berincak Berdae.
1: Halo, Berincak Berdae. Wah, sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah, syukur Allah Akbar. Luar biasa, baru pulang di meringkas bumbu kue masak ke orang.
0: Oh, besok kok masak kok? Apa hari
1: masa
0: ini?
1: Satu, tapi kan hari ini kayak kami mengecek-ngecek bumbu dulu kan.
0: Oh, bela beguyur.
1: Nah, beguyur lah, mati mencari bumbu.
0: Encok pinggang.
1: Encok, kalau umur lagi muda, ne.
0: Alhamdulillah lah, tapi ya.
1: Alhamdulillah. Tapi kan emang kita sayang keren.
0: Nggak, di apa kita berkisah suasana Ramadan, Idul Adha, Ramadan.
1: Alhamdulillah, ini masih panas kayak gitu, no.
0: Lah,
1: bersyukur lagi, maksudnya bersyukur hujan terima, panas terima, atau jangan badai itu ya.
0: Benar, benar.
1: Kalau panas maksudnya bisa lah kita mengendali ya, hujan juga pasti bisa. Jangan penting yang jangan badai tadi ya.
0: Nah, Mama Idul Adha ada pergi ke sungai lihat kok.
1: Gak bisa kena hari kedua ini gila.
0: Lah sibuk kok. Lah sibuk kok lah pun alhamdulillah.
1: Habis bulannya gak di kata buali, jalan-jalan kata buali.
0: Wede, oh, menyala. Oh,
1: biar lete-lete, yang penting kita happy terus.
0: Bener, ada masalah teh.
1: Jangan bebek kini pikir, ada kini makan-makan, ada kini makan diem bayi.
0: Ada masa sibuk, ada masa lete, ada masa happy-happy ya, gak mau.
1: Happy-happy bayi, mempacah karaoke terus ya, salah.
0: Oh iya, mantul. Okay.
1: Mantul, buka al.
0: Siap.
1: Mama rupu lagu, ah.
0: Yuh, silakan.
1: Apa judul lagu Bukan Rahwana.
0: Bukan Rahwana. Oke lah.
1: Tapi pasti cewek dah mana dia?
0: Yo.
1: Selama yang buat Amera masuk Amera.
0: Lah.
1: Nah, Mama tadi lagi apa? Ada orang telepon soal dia lupa tak gabung tadi. Jadi baru dah tak gabung. Untuk Amera buat kakek-kakek utama orang kita atau aku amau apa lah digerti aku ni orang tua sih kok sebanyak susah je lah. Macam dia aku tahu asalnya nyamar tapi ujung-ujung ada pantun yang dia itu kan kita tak tahu kan
0: apalah kan pantun nuncak tu nggak tutu lah pantun nuncak tu.
1: Oke anak membantu ini kita juga semoga lariman juga pesan mana. Mama kemarin bikin lah tapi anak yang bikin, Mama cuma bantu bayi bapak daun kan.
0: Oke lah pun
1: anaknya buat bangunin kita juga buat yuk marni kita buat dari istri menanti buat Julia buat Koyung aku aku anak aku bujangan no mambujang kita di pihak sebatang no atau jadi Pak Brahim Bu Mary Bu Mro peserta yang omanya dari menanti Terihatun buat Pak Bula ke Yuk Rida kita juga buat Yuk Sip kalau kami punya orang tidak gabung atau tidak kayak Yuk Amina juga kalau tidak gabung tapi mudah-mudahan tidak ada orang terlalu mereka
0: amin
1: aku kok buat semua malah dari asal presiden untuk adik oh kayak mudah cuma kita kalau kami tidak gabung mungkin apa mudik apa kemana kalau kemana nelpon lah insya Allah
0: oke, okay, siap, Ma.
1: Aku buat semua dari asal-asal mentes abis, alat-alat kontrak terlalu. Semoga kita selalu diberi Allah kebesaran umur, kebesaran rezeki. Amin. Dilancarkan aktivitas kita untuk di tahun yang akan datang. Oh, ini lah abis. Lah, tengah tahun ini, kita jalan lagi. Baru lah 2026, Mbok.
0: Oh, lah, 2027. Berapa bulan lagi, kan? Maka
1: dalam lagi cepat, bro. Kayak budak-budak dia umur, tentunya mentar lah, besar. Kita semua setahun, 2 tahun lah, besar. Gitu, kan?
0: Jadi, kata kami inilah menuju setengah luyang lah, nih, kita.
1: Tahu, kan, jalan. Tapi kita juga bersyukur yang penting.
0: Oh, ya. Oke lah.
1: Nah, buat yang wajib menjalani ibadah hajinya, mungkin ada perfect kita atau seperti semoga selamat pulang dan perjumpa.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Semoga hadiah yang mabrur dan mabuhoh.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Ya, tidak sayang kita tuh. Selamat beraktivitas. Sampai kita Tuhan hati-hati. Mohon maaf lahir dan batin. Minal izin wal faizin.
0: Ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati yang telah bergabung ke kita untuk sore hari ini ya. Sebradi, kita lanjutkan kembali masih di program Bedincak Beradik kita sampai jam 5 sore yang kita bergabung di sore hari ini. Silahkanlah Sebradi, jangan malu-malu kucing, jangan malu-malu meong. Ada yang nak mengambuk tengah nyambel, ngelalap Sebradi, wadaw. Halo Bedincak Beradik.
2: Ya Beradik, hai sampai hati.
0: Oh, apa kabar nih orang Perlang nih?
2: Kabar alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Sehatlah. Gimana nih keluarga? Sehat Bang Rido?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah pona. Gimana nih suasana Idul Adha di sana nih Bang?
2: Itu enggak aman-aman baik lah. Itu enggak bener ramai aja lah itu kan. Sisi-sisi baik lah. Arti ya.
0: Silaturahmi ya, orang namu-namu. Ramailah orang silaturahmi namu-namu.
2: Belitung ramai, ramai sore-sore ramai, pagi-pagi ramai loh.
0: Ada main ke sungai liat kan?
2: Di Pengkal ada main di Pengkal.
0: Oh, main ke Pengkal.
2: Oh, sungai liat deh, ada kawan-kawan kok ada sungai liat.
0: Oh, oke, jauh.
2: Teman-teman, nah.

0: Oh, madu, madu,
1: tuh kan. Oh, oke lah pon. Oh, yo.
0: Salam gue Rasi Trio. Siapa berakhir? Mang Amat. Kakek, oh. Ibu Ma Farni, oh. Ibu Fitri. Abul Bintet, Bintet, Bintet, oh. Mary.
1: Yo.
0: Yulia. Mbak. Dari Sungkat dengan Ayung, oh. Apa nama itu? Putra Nambas, oh. Putra, oh.
1: Yo.
0: Sampai-sampai buku salam semua Pak. Iya lah buka abang-abang Pak. Bik-bik sok-sok nak-nak buka abang tak sehat lah. Menayu yuk abang-abang.
1: Oke lah pun. Kalau
0: ada hati tak sehat lah. Di doa abang Ridone. Sebangka Belitung ni minta sehat lah. Selama lah di doa abang Ridone semua.
1: Amin.
0: Ya haram tak sehat lah. Emak menayu suami tak sehat. Menayu anak tak sehat lah. Di doa abang Ridone lah semua tak sehat.
1: Oke siap Bang.
0: Tak sehat lah. Terima kasih
1: banyak, Ero. Yo, makasih Bang Rido. Lagabung yo. Waalaikumsalam. Orang perlang lagabung kayak kita sore hari ini, Spready. Kita lanjutkan kembali yang kita gabung. Kebersamaan kita 1 jam ke depan. Lagu-lagu dangdut pilihan yang lah di request pun laku putarkan. Dan untuk kali ini ada King Nasar. King Nasar tadi Aku Bukan Rahwana dan juga Madu. Sore hari ini semoga terhibur bayi. Jangan ngantuk Spready, tetap semangat 45 bersama Pro 4 Sungai Liat.

0: Oke, lanjut kembali nih sahabat budaya, masih di program Benin Cabrek kita yang nak bergabung di sore hari ini. Silakan di 08 12 13 14 10 39 yang belum sempat gabung ataupun tengah sibuk juga, masih akan kami hibur selalu untuk spreadit-spreadit tersayang, spreadit-spreadit tercinta di sore hari ini, biar tambah semangat dengan dangdut pilihan. Oke, okay, kali ini Ayla Ade kembali bergabung ke kita. Aku sapa dulu, halo Berincak Bedae.
1: Oke, okay. Halo Berincak Bedae. Wah, saya sampai ya, Cey.
0: Yo, ke sapa nih? Halo. Apa kabar, Yuk Fitri?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa cuaca cerah?
0: Wih, mantap.
1: Tapi hujan tadi, toh.
0: Oke. Okay.
1: Sudah hujan cerah di sana.
0: Oh, sebentar cuma hujan,
1: Oh, sebentar.
0: Oke lah. Yuk Fitri, suasana Idul Adha cemane di tempat Yuk Fitri nih?
1: Suasana di sini biasa-biasa.
0: Biasa-biasa.
1: Sangat yang istimewa ya.
0: Oh, lah di gimain lom nih?
1: Baru pulang main.
0: Oke lah, punya Fitri denger lagu apa sore nih? Ada lagu
1: Janji
0: Arafik kok?
1: Nggak tahu, kok nggak janji.
0: Oke lah,
1: Rita Segar, kok apa ya lagu itu?
0: Masa ke?
1: Tahu cumannya.
0: Cumannya lagu
2: Surga yang langsung.
0: Oh, surga yang engkau janjikan tuh. Weh, penyanyi belakang tuh. Oh, lah pun ada lagu nih ya.
1: Ayo tunggu lagu.
0: Siap, untuk siapa lagu nih?
1: Lagu nih untuk Kuaya, Putra Sambar Julia, Kakek Sakamura, terus Ibu Kori dan suami.
0: Oh.
1: Yo. Apa lagi asalnya sport nih?
0: Lupa.
1: Oke, pokok semua enak.
0: Oke lah, Puana.
1: Ini ya.
0: Siap, terima kasih. Terima
1: kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk penyiar, pulang hati-hati. Semoga kita sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yuk Fitri yang telah bergabung ke kita. Kembali kita ke penelpon. Halo, Berincak Badai. Yang apa terputus nih si Freddy? Kira-kira tersambung ya tadi. Alah, ponah kita kembali ke penelpon dulu. Halo, Berincak Badai. Yo, kayak siapa nih? Halo.
1: Halo, Bincak Bedae. Wai, sampai ya Tiraraku yang cantik.
0: Yo, apa kabar nih Bu Kori?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke lah, Bu Kori cuman nih suasana Idul Adha di tempatnya Bu Kori.
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke lah, Pona.
1: Rara, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga nih Bu.
1: Di tempat kami adem-adem bayi lah.
0: Adem bayi ya.
1: Adilah orang berkorban, nanti ada dapat daging korban.
0: Ya, oke lah, siap. Nini denger lagu apa kita sore hari ini Bu Kori?
1: Oh, bener lah. Apa?
0: Lagu apa? Nak didengarkan sore ini?
1: Lagu nak didengar hari ini lagu ano? Apa nama itu Segudang Rindu dari Kamelia Malik.
0: Oke, siap Segudang Rindu. Salam untuk siapa?
1: Salam untuk Lala.
0: Silakan.
1: Salam ke Fitri tadi ya. Salam ke Fitri, salam ke Ko Ayum, Ko Ahyau, ke Emera.
0: Yeah.
1: Ke siapa lagi ya? Ke apa namanya tuh lupa lah.
0: Iyalah pernah.
1: Kek anak sudah dibintai, tahu? Terus juga untuk apa namanya itu Pak Ujang tadi di Indong Sebatang,
0: okay.
1: Sosial lah kek Bang Alek lah. Semoga sehat selalu. Sosial juga buat cucu ibu nih, Sherly yang lagi di. Dia denger loh lewat streaming.
0: Oke, terima kasih.
1: Oh, dia denger lewat streaming, katanya sering bergabung, katanya. Jadi lagu spesial kayak Sherly lah.
0: Okay.
1: Semoga selalu cucunya ini.
0: Ya.
1: Terima kasih Raya.
0: Terima kasih Bu Kori juga yang sudah bergabung. Ya, sehat selalu.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Ibu Kori dan selamat menikmati waktu santai ya sore hari ini. Satu penelpon lagi untuk Sepradi yang nak bergabung 08 12 13 14 10 39. Dan untuk sore hari ini tampak cuaca masih cerah walaupun lah nampak kayak jam 5 pradio waktu cocok untuk kita berlau-lau, bersilaturahmi ataupun sekedar menikmati untuk liburan sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bedincak Badai kita ya. Selamat mendengarkan. Aura Bilqis janji.

Sahabat Budaya, kami akhiri untuk kebersamaan sore hari ini di segmen Berincak Badai. Kami akan lanjutkan dalam program Ginata sebagai sumber inspirasi untuk sore hari ini, masih dalam suasana libur Idul Adha. Untuk Sahabat Budaya, tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Sahabat budaya selanjutnya, saat ini kita bergabung bersama Pro 1 Sungai Liat dan menantikan waktu pengajian serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: OS.
3: Pak, ngapa ge mai?
2: Ku nak tahu da S.
3: Malak kok kene, pantang ngasak ningok ko. Ta SS, ta SS.
2: Ya S, ya dak lama lagi ada pesta besarnya S.
3: Wah, kalau macam orang berdua lo kini ngapanya?
2: Bener lah Es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
3: Hah? Pesta?
2: Au eh?
3: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyaukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au eh, pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bal mai sepile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
3: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
2: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
3: Kemana? Kita macam tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
3: dari Amerika, nungok.
2: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
3: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
3: Mana?
2: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Sahabat Budaya, malam hari ini kami akan hadirkan informasi tradisi Idul Adha yang bisa jadi daya tarik wisata budaya. Selengkapnya di Pro 4 FM malam hari ini. Jadi Sepradi, Idul Adha yang tidak hanya bermakna ibadah kurban, tapi momen di mana sebagai suatu momen yang bisa menghidupkan tradisi budaya lokal diwariskan turun-temurun, sejumlah daerah memadukan nuansa religius dengan perayaan budaya yang unik dan menarik, bahkan berpotensi besar menjadi daya tarik wisata budaya. Seperti Apitan daerah Semarang yang berasal dari adanya bulan yang diapit bulan Syawal dan bulan Zulhijjah, atau pajak diartikan dua bulan yang mengapit pelaksanaan Idul Adha. Kegiatan ini diawali dengan pertunjukan kesenian kuda lumping untuk menambah semarak suasana. Apitan merupakan wujud syukur atas hasil bumi yang didapat masyarakat. Salah satu momen menarik dari tradisi ini adalah arak-arakan hasil panen yang kemudian diperebutkan oleh warga. Perebutan ini dipercaya membawa berkah keberuntungan bagi siapapun yang berhasil mendapatkannya. Selain nilai spiritual, tradisi ini menjadi hiburan rakyat yang menghidupkan kearifan lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebenarnya untuk kabar selamat malam hari ini karena lagi penghujung waktu sampai di sini dulu ku ngentika. Makasih untuk gali-gali Sepradi yang setia bersama era di Pro 4 Sungai Liat. Sudah ini bakal di Ayu Iren ngentika Sepradi yuk sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengakhiri kabar selamat kali ini, selamat menikmati masa libur dan besok kembali mempersiapkan dengan rutinitasnya. Malam hari ini kami hadirkan legenda Pro 4 menemani malam Sepradi Sepradiku. Tetap setia bersama kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Nama Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotet, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ?
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Ape Long. Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidak-tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long. Ya, pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long. Aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas Ape Long sudah terlambat ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf. Silakan Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada. Pagi, Apek Long.
1: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,
2: Wahai ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah,

0: ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik ya, licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
0: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
0: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
3: Aduh.
0: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long nah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
3: Sudahlah.
0: Hanya
3: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
0: Kau taunya bantah-bantah ha? Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
3: Itu dulu.
0: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
3: Baru tahu.
0: Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
3: Memang.
0: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
3: Apalagi Pak Tua.
0: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
3: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
0: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhir buah untuk gulumu ini ya.
3: Ya. Terakhir ya.
0: Hanya iya.
3: Terakhir Pek Long.
0: Iya. Hanya cepatlah.
3: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
0: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
3: Nah, begitu.
0: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
3: Iya.
0: Hanya
3: kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pek Long, Pek Long. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
0: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
3: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pek Long.
0: Bantu ah, kamu harus ikhlas Abang Daud ah.
3: Iya. Tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
0: Iyalah Abang Daud ah, awas ada ayam itu ah. Itu ada sungai Abang Daud.
3: Ya,
0: mari, mari kita ambil air di sana.
3: Iya.
0: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
3: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Giat! Masuklah kau ke sungai itu.
0: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud ah?

0: mau berterima kasih kau?
1: Eh,
0: kalau lima serangan pun hai.
2: Tidak bisa.
1: Ya, kau pikir?
2: Kau pikir, Pak Tua? Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua?
1: Kau akan menangkapku, kan?
2: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
0: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku, ya. Nyasinya semua.
2: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
0: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
2: Kebajik.
0: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ko awak laba sebok balik di acara Minang Maimbau tanggal 28 Mei 2026. Alhamdulillah awak lah menjalankan ya melewatilah lebaran haji batang ya kini hari kedua. Dan alhamdulillah juga warga Minang Bangka tadi melaksanakan pemotongan sapi dari warga ke warga Minang ya, dari warga Minang ke Minang lah yang pasti ya, ada 4 sapi. Dan alhamdulillah juga yang hadir dari Blinyu sampai ke Mendo Barat. Nah, tadi memang taraso ya, raso awak sakampuang. Ah itu di rantau urang. Jadi alhamdulillah harapan kami bersama tadi pelaksanaan dari pemotongan kurban sapi tadi berjalan dengan baik dan lancar. Dan alhamdulillah juga sudah dapat didistribusikan, baik itu warga Tunghin, kemudian warga Minang, Bangka, dan warga RSS pun. Pokoknya alhamdulillah sudah terbagikan dengan baik tadinya. Maka harapan kami ke depan itu akan lebih banyak lagi ya, dari warga Minang ke warga Minang, dan akan dibagikan ke warga yang ada di sekitarnya dan warga yang membutuhkan istilahnya ya. Nah, yang kita anggap memang betul-betul itu bermanfaat yang pastinya. Jadi tradisi yang kami tampilkan tadi, yang pertama pemotongan sapi, kemudian pembagian dengan rata dengan warga pun yang ada di warga Tunghin pun ya. Kemudian kami juga ada makanan tradisi yaitu lamang tapai ya. Kemudian urap, nah, kalau urap Bangka ini agak berbeda sedikit dengan urap Minang ya. Ya, kelapanya banyak ya. Kemudian ada timunnya, kemudian ada bumbu-bumbunya sedikit. Alhamdulillah. Kemudian tadi kalau gulainya gulai cincang. Nah, kalau masyarakat Minang udah paham cincang itu apa. Jadi bumbunya rasa kambing, kari kambing. Waduh, mantap ya. Nah, itulah tadi yang kami lakukan bersama-sama warga Minang yang ada di Bangka. Jadi ratusan warga Minang tadi hadir dalam rangka pemotongan sapi. Alhamdulillah tahun ini ada 4 ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan kami berharap akan lebih lagi. Ya, kami arisan Minang, warga Minang. Nah, itu. Kemudian juga tadi berbagai macam ya alam minuman juga lah. Ya, tadi ditampilkan. Nah, kemudian salah lawak. Nah, kalau salah lawak itu kalau di Padang itu, wah mantap. Pernah mencoba salah lawak? Nah, kalau orang Minang insya Allah rata-rata sudah ya. Tapi tadi ada tidak warga Minang juga tadi ada datang. Alhamdulillah mencoba. Waduh, apa nih? Ada yang belum tahu. Nah, itulah salah lawak. Boleh dicari di Google ya. Apa itu salah lawak? Ya. Baik, dun sana ambus adonyo. Untuk banyak dun sana ambo sadonyo pada malam ko alhamdulillah cuaca sangat baik dan silaturahmi warga Minang Bangka hari ko berjalan dengan baik dan lancar dari Blinyu sampai ke Mendo Barat ya. Alhamdulillah pemotongan sapinya berjalan dengan baik dan lancar dan sudah didistribusikan dengan baik ya ke masyarakat, baik masyarakat yang ada di Tunghin dan sekitarnya dan warga Minang yang ada di Kabupaten Bangka. Nah tadi udah berulang balik ya, ya tradisinya yang pasti tadi ada namanya Lamang Tapai ya. Apa tuh Lamang Tapai? Ah, boleh cari di Google lo. Itu tradisi. Kemudian ada sambanya urap. Nah kami setelah potong sapi sudah bagi-bagi itu kami makan bersama. Ada tukang masaknya, ada beberapa bos rumah makan yang ada di Bangka itu bergabung masak. Ya, apa masakannya? Gulai cincang. Apa itu gulai cincang? Boleh dicoba di rumah makan yang ada di Bangka. Nah, boleh dicari apa itu gulai cincang. Tapi cincang awak kalau minang eko yang tadi, waduh, daging, tulang-tulang, waduh, mantap. Ya, yeah. Pokoknya tidak rugi kalau seandainya kita bergabung tadi ya di Surau Al Muslimin, tempat pemotongan sapi warga Minang Bangka ya, ada empat tadi ya, kemudian itulah ada surau warga Minang Bangka, alhamdulillah itulah tempat pertemuannya kami di sana. Baik dun sana ambo pada malam hariko karena cuaca ancak, maka lagunya lagu yang pertama awak harus ba'a caronyo ya, mengagungkan mandewa orang tua wa. Apa lagunya? Aku nyo ya. Salamet mendengarkan dun sana ambo sadonyo. Yang bajudu

0: Nah, itu tadi lagu yang pertama udah gue putarkan ya.
1: Dunia bergerak semakin cepat. Teknologi membawa kita jauh melesat.
2: Nah, lewat terus aja ya, Pak.

0: Jadi lagu berikutnya yang berjudul Kutang Barendo ya. Jadi alhamdulillah ya udah beulang balik tadi alhamdulillah warga Minangbangka tadi melaksanakan penyembelihan sapi ya seluruh warga Minang Edo di Bangka ya baik dari Blinyu tadi sampai Mendo Barat pun hadir ya bersama-sama. Dan alhamdulillah tadi pembagian kuponnya pun berjalan dengan lancar dan setelah itu warga Minang makan basamo ya dan yang dibawa pun tradisi Minang lah apa itu yaitu lamang tapai jadi boleh dicari apa itu lamang tapai ya nah baik ambo terima telepon cil dulu ya iya.
1: Halo, Dervai.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Oi, Emira, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Waduh, ya Omboy belum sempat ke situ, oh. Nanti Omboy datang lihat, oh.
1: Sakit lagi leher.
0: Masih sakit leher,
1: oh?
0: Oh. Oh, iyalah lah. Oh, Omboy doakan semoga cepat sembuh, oh.
1: Amin.
0: Iyalah lah. Oke, okay. Apa lagunya?
1: Ayam
0: dan lape, okey.
1: Iya.
0: Ah, kirim salam yo.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Pak Sultan, Pak Ramban, Pak Midil, Pak Hamid, Pak Tori, Om Alek.
0: Ah.
1: Pak Widarset, Pak Marati, Pak Mary, Pak Sirpan, Pak Lilin. Aria, Wah, Mayan, Pak Wah, Tam, Wah, apa ya, Nuradi, Mariko, Nuradi, Pak Rudi, Pak Rindu, Aboy, Nengge, buat
0: sama kok. Ah ya, bungkus ya. Oke.
1: Okay.
0: Yo.
1: Maaf lupa tidak.
0: Oh, sama-sama. Maaf batin, Embera. Semoga cepat sembuh ya.
1: Sampai, mami.
0: Siap.
1: Pi mami apa mau gitu gue.
0: Ah. Oke okay, ya.
1: Mami. Hah? Halo?
0: Halo, halo, apa?
1: Masa dia ulang mami, dia berulang.
0: Hah?
1: Lagi gue juga enggak dia gue.
0: Tulang.
1: Kue,
0: oh, ada kue. Oke, oke. Nanti Omboy insya Allah lebaran situ, Wak.
1: Insya Allah lah.
0: Oke lah. Siap, Wak. Yo.
1: Assalamualaikum, Wak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Embera. Penelpon pertama. Baik, lagu berikut udah boleh putarkan yang berjudul Kutang Barendo. Nah, ikulah lagunya agak angin-angin seketek ya. Semoga menghibur orang-orang awak sadonyo. Baik, ikutnya. Selamat mendengarkan.

Nah itulah tadi lagu kedua udah gue putarkan ya, Kutang Barendo. Masyarakat Bangka, mari bersama-sama ya, kita jaga lingkungan dengan baik ya, bantu kami, bantu Pemda ya, jangan buang sampah sembarangan ya. Kadang-kadang perilaku masyarakat nih ya basing-basing kecil orang siko ya, bako basing-basing, buang sampahnya di trotoar, bingung. Adapun tempat sampah di trotoar itu ada tempat sampah. Itu sebenarnya tempat sampah itu untuk pejalan kaki, bukannya untuk sampah rumah tangga. Ngerti dah Pak, Bu? Ngerti. Tapi dilakukan. Betul dah? Salah. Nah, itu Pak. Minta tolong enggak, Bu? Pak. Aduh. Kapan nak berubah nih? Oh. Nah, mudah-mudahan harapan kami ya paham tempat sampah itu di mana, buang sampah itu di mana, kan gitu. Bukan di trotoar, masa mengotori rumah orang, toko orang, rumah kita bersih. Nah, tolong mudah-mudahan ya bisa kita berubah ya nanti ke depannya. Bangka akan lebih baik, akan lebih bersih, lingkungan akan lebih baik, akan lebih indah. Dan penyakit pun akan jauh dari kita ya, terutama nyamuk, mungkin ya macam-macam lah, bakteri dan lain-lain lah. Yang pasti sampah akan bisa menyebabkan penyakit bagi manusia. Baik, dun sana ambo sadonyo, ambo putakan lagu yang berjudul Malape Hau. Aku nyua. Malape Hau, lagunya dinyanyikan oleh Rayola.

lagu lah udah gue putarkan tadi ya, Malapehau. Jadi masyarakat Bangka, mari kita bersama-sama galakkan lagi Jumat Bersih ya. Insya Allah kami besok ada beberapa titik ya, bekerja sama dengan Lurah Parit Padang, kemudian BNNK ya, kemudian juga nanti dengan Kesbangpol, insya Allah akan membersihkan ya, terutama selokan-selokan yang kelihatannya ya agak-agak mampet, agak-agak tersumbat misalnya, kan gitu. Insya Allah, mudah-mudahan besok insya Allah kami akan mencoba bagaimana menekan daripada sampah-sampah yang berserakan itu ya. Nah, ini adalah salah satu upaya kita bagaimana mengurangi sampah di selokan dan di tempat-tempat lingkungan. Nah, kami juga Dinas Lingkungan Hidup ya, masyarakat yang ada punya botol, botol plastik, kemudian kaleng-kaleng ataupun kertas atau apa bisa dijual ya di Dinas Lingkungan Hidup. Kalau hari Sabtu kami di Cafe Free Day itu ada lapaknya tersendiri, boleh bawa sampah ke sana jual, kami beli. Oke, siap. Kami akan putarkan lagu lagi nih. Lagu Kelok Sambilan ya. Kelok Sambilan. Apo itu Kelok Sambilan? Mari awak dengarkan bersama-sama. Oke. Mas Dap, oh, Kadapis.

itulah tadi lagu Kelok Sambilan. Jadi kalau Kapadang alun melewati Kelok Sambilan berarti alun Kapadang ya. Jadi di Kelok Sambilan tuh alhamdulillah nanti pemandangannya indah ya. Kemudian jembatannya ancak. Nah, jangan lupa kalau ke Padang sekali-sekali melihat Kelok Sambilan. Nah, itunya ya. Ah. Halo, assalamualaikum. Ya sudah, berarti teleponnya terganggu. Oke. Okay. Kelok Sambilan kelok yang sangat indah ya, yang ada di Padang, Pekumbuh kalau salah itu ya. Nah, pergi ke situ, nanti biasanya wisatanya sangat ancak bana. Ya. Alhamdulillah, tadi warga Minangbangka sudah melaksanakan penyembelihan 4 sapi. Warga Minangbangka berkumpul dari Blinyu ke Mendo Barat. Nah, titiknya di Sungai Liat. Nah, itu ya. Alhamdulillah, ratusan warga Minang berkumpul tadi. Ya, berkumpul basobok tadi Lamang Tapai ya. Lamang Tapai, kemudian gulai anyang, sayur anyang ya. Apalagi tadi Don, yang bulu-bulik tuh, yang kuning. Salah lawa. Kau kawan Ambo ditemani oleh sobat Ambo ya, Harry Don. Kue lopis, lape bugi. Bukan lape bugi apa? Itu yang apa tadi lamang tapai banyak ya yeah. Jadi alhamdulillah tadi ya, tadi terasa benar di kampung, awak di rantau orang tapi terasa di kampung batu karena sajian-sajian tadi alhamdulillah ya yeah, menyerupai rasanya di kampung. Kemudian ada gulai cancang tadi kan, alhamdulillah mantap lama benar kece orang ya yeah. Kece orang kami ancak bana eh. Baik, dun sana ambo sadonyo malam ko udah baik akan hibur lagi dengan lagu Tanti Batanti. Konyoha, selamat mendengarkan. Tanti Batanti bagas, selamat free.

Nah, itulah tadi lagu Tanti Bedanti. Itu penyanyinya adalah cewek semua ya. Gitarisnya juga cewek, drummernya juga cewek. Mantap. Oke, lagu berikut. Udah Boy putarkan pintaan dari Udah Anton, Antoni Chaniago. Yang berjudul Tadayo kecenyo. Tadayo, Rayola. Nah, aku Rayola do Alpenbrunner. Nah, mungkin Niko kok. Rayola ya. Rayola Udah Anto ya. Oke, Dayanto. Udah Anto. Nyo sedang main kok. Sedang mampir-mampir karatu. Aku nyo.

Nah, itulah tadi lagu lah udah gue putarkan tadi ya. Nah, berikut pintaan dari Udawa gua. Keceknya si Buyong Alah Gadang, kinilah Gadang. Okey, Muhammad Nefan udah gue putarkan ya. Jadi warga Bangka ya, karena pun malaria pun sudah mulai ya. Awalnya dari 2014 sampai 2016 bulan April itu tidak ada apa-apa, malaria sudah dinyatakan aman. Ternyata ya di Blinyu kasus pertama itu muncul ya. Jadi mari bersama-sama, lingkungan harus bersih, jaga lingkungan dengan baik. Kalau lingkungan tidak baik maka bisa aja nyamuk malaria pun, nyamuk demam berdarah pun akan mulai menghantui kita. Ya, maka sama-sama kita ya, Jumat bersihnya mari kita tegakkan, kita laksanakan lagi Pak Lurah, Pak Kaling, Pak Kadus, Pak Kades, ya Pak RT. Inilah bagaimana kita menyikapi dengan kasus-kasus terutama malaria, demam berdarah, dan demam berdarah pun udah lumayan di Bangka. Pada bulan Mei aja sudah 60-an ya, dan meninggal pun udah ada. Ya. Nah, jadi tolong karena kalau kita tidak bersih ya mungkin nyamuk bisa bertelur, nyamuk dewasa dan bertelur jadi jentik, jentik jadi dewasa lagi. Maka itulah siklusnya. Nah, mari supaya nyamuk tidak bisa bertelur, tempat perindukannya kita hilangkan, maka nyamuk akan sedikit dan mudah-mudahan penyakit tidak ada. Baik, lagu berikut udah boy putarkan si Buyong kini Alah Gadang kecenya. Si Buyong, tahu si Buyong? Konyol lagu. Oke. Okay.

Mudah-mudahan ya, kalau ada orang yang tak elok-elok katanya, aku baru berubah selah ya tak. Sehingga yang lain-lain ya, kedepannya akan lebih ancak. Apa lagu leko? Lagunya Sansai Badan. Sansai Badan. Tunggu dulu. Pulang loda si Buyong kini lah kadang lah. Sansai Badan ya. Sansai Badan.

itulah Doni, habis lagu itu. Jadi itu ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ya tahun besok warga Minang Bangka akan melakukan penyembelihan sapi lagi ya. Dengan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi ya. Jadi kita bersama-sama di rantau orang ini, mari kita bersatu, mari kita kompak ya. Ya, yang pasti kompak itu yang penting ya. Kapan sakit, ada yang ngasih tahu atau yang tahu. Kapan dia but, kalau memang tidak mampu lagi, boleh. Mau kemana kan gitu. Oh, oke. Okay. Baik, dun sana ambo sadonyo. Lagunya yang berikut, Sinona ya. Halo Sinona koko. Ah, Sinona. Ria Amelia lagunya. Akunya.

Itulah tadi ya, lagu udah berputarkan tadi, Si Nona. Aku awak rancak. jadi pada malam ko lagu yang berikut, lagu RT ko cari dah dapat Pak RT. Bansai dipijak orang ko dak doe. Amanya ko ha. Ha, lauk putar. Bansai belagak kayu, aduh. Ya. Yeah. Ha, ko saya cuba saparui candu orang lain dak. Bansai belagak kayu ko Pak RT. Bansai belagak kayu ya. Yeah. Ko nya Pak RT.

lagunya. Yo, mantap Pak RT lagu kok. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan rencana Ambo sadonya kini yang sedang menggali di kampung-kampung berdoakan dalam keadaan selamat ya. Sehat selalu. Mudah rezeki, pai selamat pulang selamat. Ah itu yang udah boleh doakan ya. Anak apa kok? Anak mintuo. Anak mama. Oh. Anak mintuo, anak mama. Apa lo kwa? Ko DJ ko? Aduh. Mari bersama-sama dengarkan malamku malam yang ceria, malam bahagia. Cuaca sangat ancak. Okey. Lagu Minang DJ. Okey.

itulah tadi lagunya Anak Mintuo, Anak Mama kececnya. Ya. Yeah. Moga lagu-lagu yang udah gue putarkan malam ko terhibur dun sanamu sadonya ya. Latih-latih lalu tadi ya dari pagi sampai ke sore. Kini awak santai mendengarkan lagu sambil mudah-mudahan aja tertidur ya dak yang terlalu cik orang ya. Ah itulah. Udah gue menghibur malam ko yang penting ya. Kini lagu udah gue putarkan yang berjudul Gas Yang Tengkurak kecenya. Ha, apa lo Gas Yang Tengkurak ko? Kalau malam minggu ko lain cerita ya dak. Ah ikolah. Ah itu ah konyo ha. Gas Yang Tengkurak apa lo?

itulah tadi lagunya Gas yang Tangkurak ya. Kalau hari kami malam Jumat kalau mendengar lagunya yo agak-agak ngeri-ngeri sedap ke orang suka ya. Tapi ndak lah ya. Lagu kaliko lagu berikut udah berputarkan Ginjang Mak Taci ya. Namun masyarakat Bangka jangan lupa di DLH itu Dinas Lingkungan Hidup Bangka itu ado menerima kalau masyarakat yang menjual botol misalnya atau kaleng atau kertas-kertas ya ya ditukarkan dengan money uang ya. Kalau hari Sabtu di Kepride itu kami juga membuka lapak ya. Ketika kita jalan santai jalan pagi di hutan lindung ada lapak namanya Delha itu ada itu ya. Bawa botol kita dari rumah ada botol satu plastik atau apalah satu goni karung bawa nanti akan ditukarkan ya dengan duit jadi dengan sembako jadi ada itu. Oke, baik. Udah Boy akan putarkan lagu yang berjudul Ginjang Mak Taci. Aloko Ginjang Mak Taciku.

Itulah tadi lagu yang berjudul Goyang Mak Taci kecenya. Jadi lagu berikut udah berputarkan Mudi Arau nanti ya. Namun udah berpapasan ke masyarakat Bangka ya. Khususnya Sungguh Liat dan sekitarnya, mari sama-sama awak jaga lingkungan dengan baik. Buang sampah di tempat yang telah ditentukan. Kalau ada tong sampah di pejalan kaki, maka itu sampah yang dibuang itu adalah misalnya masyarakat pejalan kaki sudah minum ada botol, buang ya. Bukan membuang sampah rumah tangga diletakkan pula di trotoar. Waduh, itu sama kita membuang sampah di rumah orang ya. Di depan rumah orang, di depan toko orang, nah, itu tidak boleh. Kalau orang buang sampah di rumah kita, mau tidak? Tidak, sama kan? Nah itulah ya, tolong sama-sama kita jaga ya perasaan orang. Ya kalau tidak mau ya sama-sama, jangan. Oke, baik, Dun Sana Ambo. Ambo putarkan lagu yang berjudul Mudiak Arau. Mudiak Arau.

Ah, itulah Mudik Arau. Jadi lagu yang udah boleh putarkan tadi, mudah-mudahan terhibur ya. Orang Bangka, Bangka Belitung, orang Minang yang ada di Bangka juga ya. Semoga dun sana ambo yang menggali di kampung, udah berdoakan banyak dapat piti, laku barangnya galehe. Itu wak. Itulah. Baik. Udah boy akan putar lagu yang berjudul kalau orang tahu bare solo, bare yang tanamo, bare yang lama, bare yang woi. Kalau di Padang itu bare yang nomor satu ya. Bare solo kecenya. Ah itu.

yo bare solo yo batu belama rasonyo ya. Bare yang tanamu kalau di Padang itu yo bare yang paling ancak ya. Baik udah boy mungkin waktu lampir sampai mudah-mudahan di minggu besok awak bisa bersubuk balik ya di acara samo ya. Mindang maimbau kalau ada kata-kata udah boy yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Minal aidin wal faizin ya. Awak dah masih dalam rangka lebaran itu ya. Baik udah boy putarkan lagu terakhir ya karena lah lamu nak pulang kampung. Mungkin lah tiga lebaran pek lebaran kala lamu itu. Aduh pinta lagu dari adik awak ke pulang lauda gitunya. Jadi ete di kampung lah minta-minta pulang tapi udah masih di risiko. Itulah tu. Ya, mudah-mudahan capek udah pulang ya. Nunggu piti gitu aja.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Oke bro, benar kan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahulah. Aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
2: Ingat, jika ada maling, pukul kentongan.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat malam Sobradio Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Kita di program acara berikutnya Sobradio ada tangtu terakhir, tembang terakhir untuk Indonesia Sobradio. Nah Sobradio Sahabat Budaya, informasi yang Iren hadirkan dikutip dari rri.co.id Sobradio. Nah di sini ada kurang tidur, dampak terhadap konsentrasi dan mood harian. Nah Sobradio Sahabat Budaya, kamu sering kurang tidur, kebiasaan tidur larut malam kerap dianggap sepele, terutama di tengah padat aktivitas kerja, tuntutan gaya hidup digital. Padahal kurangnya tidur dapat berdampak langsung pada konsentrasi dan kestabilan emosi atau mood seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa kualitas dan durasi tidur memiliki peran penting dalam menjaga fungsi kognitif serta kesehatan mental. Menurut penelitian dari Center for Disease Control and Prevention CDC berjudul Effect of Sleep Deprivation on Emotion Regulation, a Systematic Review 2021, bahwa kurang tidur ternyata berhubungan erat dengan perubahan suasana hati, termasuk meningkatnya rasa mudah marah, cemas dan stres. Dalam publikasi CDC menegaskan bahwa tidur bukan sekadar waktu istirahat, melainkan proses biologis penting yang membantu otak mengatur emosi dan memproses informasi. Senada dengan itu, Sobradio Sahabat Budaya, pada tahun 2023 National Institutes of Health atau NIH pada penelitian yang berjudul The Effects of Insufficient Sleep and Adequate Sleep on Cognitive Function in Healthy Adults, orang dewasa disarankan untuk tidur selama 7 hingga 9 jam per malam guna menjaga perform otak tetap optimal. Kurang tidur secara konsisten dapat menurunkan kemampuan fokus, memperlambat respons, serta meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, sebuah analisis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berjudul The Effect of Sleep Deprivation and Restriction on Mood, Emotion and Emotion Regulation 2021 oleh CCC, termasuk menemukan bahwa kurang tidur berkaitan dengan meningkatnya suasana hati negatif seperti mudah marah dan cemas, serta menurut kemampuan seseorang dapat dalam mengendalikan emosi secara sehat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kekurangan tidur tidak hanya membuat tubuh lelah, tetapi juga mempengaruhi kestabilan perasaan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, temuan serupa juga terlihat dalam penelitian dilakukan di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, sudah berjudul Hubungan Antara Kualitas Tidur Dengan Tingkat Stres Pada Perawatan Dinas Malam, yang dipimpin 2024 oleh Dr. Intan Nurasari, menemukan bahwa tenaga kesehatan yang mengalami kurang tidur buruk cenderung memiliki tingkat stres lebih tinggi serta mengalami penurunan konsentrasi saat bertugas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa durasi dan kualitas tidur yang tidak optimal berdampak langsung pada fokus kerja dan kestabilan emosi, terutama pada profesi dengan beban kerja tinggi. Menurutnya juga, gangguan tidur pada pekerja shift malam dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan berkonsentrasi seperti kemampuan mengambil keputusan dan mempertahankan perhatian dalam waktu lama. Nah, menurut Dr. Lawrence J. Epstein dari Harvard Medical School di Boston, Amerika Serikat, dalam artikel menunjukkan berjudul Improving Sleep, A Guide to a Good Night's Stress 2020 yang ditertibkan melalui Harvard Health Publishing, merekomendasikan beberapa langkah sederhana yang dapat membantu mempengaruhi memperbaiki kualitas tidur seperti membatasi pengguna gawai sebelum tidur, menjaga jadwal tidur yang berkonsentrasi, serta menjaga kebersihan lingkungan kamar dan usaha minim cahaya yang pada malam hari. Nah, kesadaran terhadap pentingnya tidur yang cukup menjadi kunci dalam menjaga produktivitas dan kesehatan mental. Ada yang tuntutan aktivitas modern, istirahat berkualitas atau tidur yang cukup bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendasar agar tubuh dan pikiran tetap seimbang dalam menjalani hari. Nah, tuh di sebelah sahabat budaya di tangtut kita informasi ya, kurang tidur neo dampak terhadap konsentrasi ke mood harian seperti layaran hadirkan untuk kak seperti sahabat budaya. Kita lanjut kembali seperti sahabat budaya lagu-lagu menemani ika di malam hari nih seperti 28 Mei 2026 di malam Jumat nih seperti iran nganti kak malam nih hingga jam 24 waktu Indonesia Barat seperti. Jadi kak tetaplah di 103,9 MHz RS ngeliat seperti oh.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
0: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
0: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: Air mata membasahi pipinya.
2: Ada apa, Anissa?
1: Kenapa, Anissa?
2: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
1: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
2: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
3: Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?
2: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
1: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
2: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
2: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Kamis tanggal 28 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

103,9 FM Prompat RRS Ngelet Sore Budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi Sepradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu senang sekali Keku Yuregina yang hadir lagi nganti Ika di kesempatan pagi hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah Sepradi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga menjadikan kita tentu dengan semangat berkurban ini menjadikan kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sepradi, Keku Yuregina di sini nganti Kak sampai jam 10 lah. Tentu dengan serangan acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini, di antara sesaat lagi akan kami hadirkan Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa seperti biasa kayak Ustadz Hoiruman kita sampai jam 6. Kelak dilanjut kayak Ngupi Pagi, Ngomong Ngape Bayi pagi-pagi kayak Perempat RRI jam 6 sampai jam 8. Dilanjut kayak Berubat, Beragam Unsur Budaya Sehat jam 8 sampai jam 10, Sepradi. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semuin Sepradi. Tentu masih dalam momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, bersilaturahmi, berkumpul bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Ya Sepradi, langsung belah di Kupiah kali ini. Lanjut lagi bersama Ustadz Hairuman kita dengan topik Iman Bisa Selamatkan Dari Neraka. Kelak dirangkai kayak pilihan lagu-lagu religi islami gingantika sampai jam 6 kelak Sepradio sebelum kita jelang Ngupi Pagi. Untuk Ika tetap bersama kami di Prompat FM RRI Sungai Liat Sore Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Rupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duryatihi wa ahli badihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali di pagi hari ini, pagi yang penuh barokah, Jumat Sayyidul Ayyam. Di dalam acara yang penuh berkah juga, acara Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi, dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita ini, tentu tidak ada sesuatu yang paling indah untuk kita ucapkan selain daripada ungkapan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa syafaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama Rasul, disambungkan hati bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap hari Jumat kita akan membaca, akan ngaji kitab Sahih Bukhari Tabarrukan. Sekarang kita sudah sampai bab iman, hadis ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas. Dari hadis ini daripada Muslim bin Ibrahim, dari Hisham, dari Qatadah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu sya'iratin min khairin wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu burratin min khair wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu dharratin min khair. Qala Abdullah abad qala abanu haddatsana Qatadah haddatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin makanan min khairin. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Nabi sallallahu alaihi bersabda akan dikeluarkan seseorang dari neraka yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan di hadisnya ada kebaikan sebesar biji zarrah, sebesar sesuatu yang sangat kecil. Itu orang islamah. Kemudian dikatakan lagi, dikeluarkan dari surga, dari neraka, orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di hatinya ada dzarratin min khairin. Orang yang di dalam hatinya, orang yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar syair, kacang syair. Dan itu agak besar. Bahkan dikeluarkan daripada neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya seukuran burrah, beras atau jagung daripada kebaikan. Bahkan kata Nabi, dikeluarkan daripada neraka orang yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan di dalam hatinya ada kebaikan seukuran biji zarrah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain kata
Qala Abdullah qala Abanu haddatsana qadah sana Anas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam imanin makana khairin. Kata beliau, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar kacang sa'ir, sebesar biji jagung beras, atau beras sebesar biji dzarrah, dikeluarkan daripada neraka. Artinya, selama di dalam hati orang itu ada keimanan kepada Allah, walaupun keimanannya itu sangat kecil sebesar biji dzarrah, yang penting iman tersebut dibawa saat meninggal. Yang penting keimanan itu dibawa saat meninggal tidak lepas husnul khatimah. Walaupun orang itu dosanya begitu banyak, tapi dia itu ada iman di dalam hatinya sebesar biji dzarrah, apalagi sebesar jagung, apalagi sebesar kacang sya'ir, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan daripada neraka. Itu apa artinya? Iman adalah sesuatu yang sangat agung nilainya di sisi Allah. Sehingga orang yang diberikan keimanan oleh Allah adalah orang yang sangat beruntung sekali, orang yang sangat luar biasa. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi. Hadis berikutnya, idza kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Hasan bin Sabbah, sami Ja'far bin Aun, haddatsana

itu didatangi orang atau bertemu atau berkumpul dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat di dalam kitab suci kalian. Ada satu ayat di dalam kitab suci kalian yang kalian baca. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami, maka niscaya waktu turunnya ayat tersebut kami jadikan sebagai hari raya. Kami jadikan sebagai hari raya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mendengar orang Yahudi itu berkata demikian, Sayyidina Umar bin Khattab itu bertanya, ayu ayatin? Oh, kalau itu yang mana ayatnya? Ayat yang mana itu? Kata Sayyidina Umar, bahasa kita. Yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat itu al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Lalu Umar bin Khattab berkata, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nasalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi arafah yaum jum'at. Wahai orang Yahudi, kami tahu hari ayat itu turun di hari apa, turun di mana kepada nabi, dan hari apa turunnya kepada nabi kami tahu. Ayat yang tadi itu kapan turunnya, di mana turunnya kepada Rasul kami tahu, yaitu saat Nabi sedang berdiri di Arafah pada hari Jumat. Jadi rupanya ayat itu kandungannya begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu menyempurnakan agama Islam dan juga menyempurnakan nikmatnya, dan juga meridhoi Islam sebagai agama kita semua. Ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai orang-orang Yahudi ini kagum terhadap ayat ini. Seandainya ayat itu turun kepada mereka, maka niscaya mereka akan menjadikannya hari itu sebagai hari raya gitu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik bin Anas an ammihi Abi Suhail bin Malik an abihi annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah yaqul ja'a rajulun ila nabi. Suatu hari datang kepada seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd, dari ahli Najd, dari penduduk Najd, sabirir ra'si, kepalanya penuh debu gitu. Yasma'u dhawi sautihi wala yufqahu ma yaqul hatta dana. Orang itu berdebu, suaranya keras terdengar, namun tidak dipaham apa yang diucapkan. Lalu orang itu berkata-kata, berbicara, tapi sahabat itu banyak enggak paham. Sampai orang itu mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya tentang Islam. Nah, orang itu mendekat sama Nabi, lalu seraya bertanya kepada Nabi tentang Islam. Kata Nabi sallallahu, lalu kata orang itu berkata, ya Rasulullah, tentang Islam, ya Rasul, Islam itu seperti apa, Islam itu apa gitu kurang lebih. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu ya khamsusuh, Islam itu dan amalan inti dalam Islam adalah khamsusulawatin fil yaumi wal lailah, salat 5 waktu siang dan malam. Jadi sehari semalam itu salat 5 waktu. Lalu orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairuha, apa ada lagi ya Rasulullah? Lah, tidak, illa anta tawwa'ah, kecuali ada sholat, kamu bisa melaksanakan ibadah sunat.

sholat sunat. Kemudian apalagi itu ya Rasul, wasiyamu Ramadan, puasa Ramadan Islam itu. Hal alayya ghairuh, apa ada lagi untuk saya ya Rasul? Gak ada, kata Nabi. Kecuali ya ada puasa sunat. Cuma yang wajib, yang harus kamu kerjakan, yaitu tadi sholat lima waktu sehari semalam, kemudian puasa Ramadan. Lalu lalu Nabi SAW menjelaskan lagi az-zakat, wa dzakara lahu Rasulullah az-zakat. Lalu ada lagi zakat. Orang itu berkata, apakah ada lagi ya Rasulullah yang wajib untuk kami? Tidak ada, ya kecuali ada zakat sunnah, yaitu sedekah. Sedekah. Fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu. Qala Rasulullah sallam, aflaha in sadaqah. Mendengar Rasulullah menjelaskan Islam itu ya salat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat wajib. Yang lain dari itu adalah sunnah. Lalu orang itu pulang. Orang itu pulang pergi sambil berkata, demi Allah aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi, itulah yang mau ku amalkan. Sholat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, zakat yang wajib-wajib saja. Dengan itu saja Rasulullah bersabda, dia akan beruntung jika dia jujur mengerjakannya. Artinya dengan kita mengerjakan sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan juga zakat wajib, didasari iman tentunya, didasari iman, maka dia sudah menjadi nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis 3, hadis Sahih Bukhari yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah, ada yang salah, ya tentu kebodohan daripada saya. Dengan seiringnya terikat waktu, maka hanya 2-3 hadis yang kita bisa baca, ngambil barokah, tabarukan, ngaji untuk kita semua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dan kita perlu sampaikan, setiap Sabtu kita live interaktif tanya jawab. Silahkan bergabung pada waktu dan jam yang sama, dari jam 5 lewat 10 sampai jam 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Rumpa Tereri Sunelia, suara bu, suara bu, suara bu, suara bu, suara bu, suara bu.

Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya, SPMB 2026-2027 di Bangka digelar online dan offline, pendaftaran dimulai awal Juni. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dilaksanakan secara online maupun offline. Pelaksanaan SPMB itu berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dasar, mulai dari PAUD, TK, SD sampai SMP di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza ngomong, pelaksanaan SPMB tahun ini dilakukan dalam dua tahap sesuai jalur penerimaan yang telah ditetapkan. Tahap pertama untuk jalur prestasi dan afirmasi, sedangkan tahap kedua untuk jalur domisili dan mutasi. Dijelaskan Tony, jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid berdasarkan wilayah tempat tinggal. Jalur prestasi untuk siswa berprestasi, jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu, kayak jalur mutasi untuk anak-anak yang orang tua pindah tugas ke Kabupaten Bangka. Sosialisasi pelaksanaan SPMB lah dilakukan ke masyarakat dan pihak sekolah agar proses penerimaan murid baru dapat berjalan lancar. Awal Juni lah mulai diproses pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada masing-masing jalur. Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 dijadwalkan berakhir pada 13 Juli 2026 dan dilanjutkan dengan dimulai tahun ajaran baru. PLT Sekretaris Daerah Bangka Asep Setiawan ngomong, lah berkomitmen bersama melakukan pencegahan segala praktek pelanggaran yang dapat mencederai pelaksanaan SPMB di Kabupaten Bangka. Deklarasi bersama yang telah dilakukan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang objektif dan transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak di Kabupaten Bangka. Pihaknya memastikan semua anak memiliki hak yang sama, mendapatkan pendidikan yang optimal. Sekian kabar babel jam 6 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi, Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu nak ke mana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Tiap hari gawe kini, nggak duduk.

0: rapi gini, guys. Mana korana? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Pa, ngapa lagi mai?
3: Pok nak tahu dah es?
2: Malak koki nih, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
3: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
2: Hah? Pesta?
3: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begil? Menelok kak makan gratis kita mai nak kau mai?
3: Nyahukan tua es, ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Neh, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bal, main sepilih, mai?
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
3: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai?
3: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cemana kita pacak tahu, apa?
3: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika, no.
3: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak es. Sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
3: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
2: Mana?
3: Nih dia.
4: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Tadi oh
1: tahu kemai.
0: Dek ku racun ki syukur rasu adik ya.
1: Aduh ya.
0: Mai. Mana mana? Dedegi kan. Dedegi Roma, asu adik Rom.
1: Da. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nola melapan tega di pade kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mun kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ibu nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi use asu ini kita tadi jangan ken ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besar, pacak bedepes kul berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh ni han Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nah ya gi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau udah ngambil napas Mai.
0: Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubik lah kira aman orang miar wasuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yodak. Mati malah ngejer macam nih Mai. Men kita yang dipacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejer Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Kok imbang. Men kita diceker masuk tadi to. Apa kayak jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi kada geng lemak ketak menkuneh.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulekan nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek behirom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tuh dah.
0: Oh, ukan tuh ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman.
0: Bibek. Dilepas cem tuh bayi. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mekicak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mis... Kok nangkap ayam mah? Ukan nge misah orang dua atau mekicak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap kayak ayam mah Mai.
2: Bi, sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kau ayam kan nih. Cuba menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Nih, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kau nak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup misalnya di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain udah to men di kandang pridup kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.
0: Radi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak propat RR.

0: Halo, selamat pagi seperadik sahabat budaya dimanapun ikak berade. Tentu berjumpa lagi kita di Ngopi Pagi, ngomong APB pagi-pagi ke perempat RRI. Kayak kuyo Regina di sini nganti kak di hari ini Jumat 29 Mei 2026. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriyah. Age ade kue seperadik, pasti ya udah karena hari ini hari Lebaran ketiga seperadik. Oke, semoga sehat selalu tentu. Aku nganti kak di Ngopi Pagi sampai jam 8 kelak. Silakan untuk kakak yang nak gabung, kayak biasa aku tunggu kebersamaan 08 12 13 14 10 39. Atau masih sibuk-sibuk beres-beres nak nyambut tamu ke rumah, karena lumayan libur panjang juga, libur Idul Adha nih seperadio. Ya tapi sebelum aku nak berbagi informasi dulu untuk ikan nih seperadi, waspada pusing setelah makan daging saat Idul Adha. Nah ini dia penyebab dan cara mencegah seperadi. Oke, konsumsi daging sapi berlebihan saat Idul Adha dapat memicu pusing akibat gangguan pencernaan dan perubahan sirkulasi darah. Kondisi itu sering dialami masyarakat setelah makan hidangan berbahan daging sapi dalam porsi besar seperadio. Lah banyak iga makan daging kata orang. Nah, dilansir dari laman Hello.com, pusing setelah makan daging sapi merupakan kondisi umum yang berkaitan proses pencernaan tubuh. Gejala itu biasa disertai rasa lemas, mual, sampai sensasi kepala berputar setelah menyantap makanan berat. Pusing setelah konsumsi daging sapi dapat berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung penyebab yang mendasari ya. Keluhan itu muncul akibat tubuh bekerja lebih keras mencerna kandungan protein dan lemak dalam jumlah besar seperadio. Daging sapi mengandung protein dan lemak tinggi sehingga membutuhkan proses pencernaan lebih lama dibandingkan makanan ringan lainnya. Kondisi itu meningkatkan aliran darah menuju saluran cerna sehingga pasokan darah menuju otak sementara berkurang. Oke, selain faktor pencernaan, kandungan tiramin pada daging sapi tertentu dapat memicu sakit kepala dan sensasi pusing berlebihan. Tiramin sendiri merupakan senyawa alami yang berpotensi menyebabkan migrain, terutama pada individu dengan sensitivitas tubuh tertentu. Nah, asupan lemak jenuh berlebihan dari daging sapi juga mempengaruhi tekanan darah seseorang setelah makan dalam jumlah banyak. Perubahan sirkulasi darah itu memicu hipotensi postprandial sehingga tubuh terasa melayang, lemas, bahkan kehilangan keseimbangan sementara. Alergi terhadap protein daging sapi juga salah satu penyebab muncul pusing, pening kepala pradik setelah makan hidangan berbahan daging merah. Reaksi itu biasanya disertai gatal, mual, muntah, diare, sampai pembengkakan pada beberapa bagian tubuh tertentu. Daging sapi yang kurang matang atau terkontaminasi bakteri berbahaya berisiko menyebabkan keracunan makanan disertai gejala pusing hebat. Kondisi itu umumnya memicu mual, muntah, diare, demam, kayak dehidrasi akibat kehilangan cairan tubuh berlebihan. Nah jadi seperadi, untuk mencegah pusing setelah makan daging sapi, masyarakat dianjurkan membatasi porsi kayak jaga kecukupan cairan tubuh setiap hari. Pemilihan daging rendah lemak dan tambahan sayuran berserat membantu meringankan proses pencernaan setelah menyantap hidangan Idul Adha. Oke, jadi tuh seperadi ngape pala pening macam tuh setelah makan daging karena banyak iga macam tuh. Oke, itu dia tadi berbagi informasi untuk Ika, semoga bermanfaat. Kondisi itu sering dialami masyarakat setelah menyantap hidangan berbahan daging sapi dalam porsi besar macam itu Supradi. Oke, Supradi, lanjut yang tadi nelpon ku nyudekin dulu informasi tadi, yang nak gabung silakan. Ku tunggu lagi 08 12 13 14 10 39. Yang lagi lebaran, yo. Adi siapa nih? Halo, Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi juga kayak Bang Ridho Roma. Tadi yang nelpon Bang Ridho Roma juga.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Ridho?
1: Kabar alhamdulillah sihat sih.
0: Sihat. Cuaca cerah di Perlang.
1: Cerah-cerah lah. Keluar-keluar matahari ya.
0: Ramai dak di Perlang lebarana?
1: Bener ramai deh lah, sedang lah.
0: Sedang-sedang lah, agi banyak kue ya?
1: Weh, alhamdulillah ada lagi.
0: Ginangnya
1: ki perlang sih, mainan perlang nih. Temen, ada temen kan di perlang.
0: Oh, lo pacak gi ke perlang. Nggak begawi terus berapa hari ini yo?
1: Temen ada kan di perlang kan, kawan.
0: Oh, niana.
1: Main saya perlang lah.
0: Insya Allah mana ada rejeki nak main
1: di perlang. Menanya, nama ano? Pas teman temroh lo.
0: Apa jumroh?
1: Dom.
0: Oke. Dom. Oke, siap.
1: Insyaallah.
0: Iman. Kelak gimen ke perlang siapa Ridho Roma kata orang. Dumroh dipanggil Dom. Arah mana rumahnya?
1: Arahnya di Kelubuk Brigat.
0: Wah. Arah Lubuk Briga. Oke lah pon. Oke, Bang Ridho Roman lagu apa?
1: Lagu apa sekarang sore?
0: Lagu apa? Anak tadi
1: sebut pun bibi mang pun pergi atau sok gerak
0: begini. Kupilihkan bayi lao. Tadi seru-seru kan lagu?
1: Oh, seru-seru kan.
0: Aku tambah seru lagi kelak lagu kayak Bang Ridho Roman. Oke, siap.
1: Joget
0: sama siap lah, ape lah dah. Yo lanjut.
1: Salam ya Muhammad. Kita putra sambat. Buka salam semua bayi lah Bang Ridho nih. Pagi ini minta siap semua.
0: Oke, siap.
1: Minta siap lah, Fahmi minta sihat.
0: Amin.
1: Berada mah berayat dan sihat lah di Allah.
0: Oke deh.
1: Bang Ridho nih pagi ini. Kita minta siap lah.
0: Amin.
1: Kita pulau lalak semua teman-teman.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati gimana?
0: Siap. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Bang Ridho Roma di Perlang. Hayagi banyak kue ya. Ika Pradi, cuman nih sihat-sihat toh. Yang dapat daging kurban lah dimasak ape. Lanjut. Halo, ngopi pagi.
2: Ngopi pagi.
0: Pagi juga.
2: Julia nih.
0: Julia Mole. Apa kabar Julia Mole?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Semangat gimana? Alhamdulillah sihat. Walaupun agak ngantuk-ngantuk dikit pagi nih. Begadang banyak tamu semalam.
2: Semangat harus semangat.
0: Semangat pagi.
2: Enggak boleh. Nesu-nesu.
0: Iya dong. Semangat apalah tak nyentuh.
2: Ora usah usun-usun. Apa malu kucing.
0: Nian. Apa?
2: Berapa kilo daging?
0: Menayu nih.
2: Berapa ke kupon?
0: Dak dia bawa kupon lah. Siapa yang nak meri? Ambil. Dak. Alhamdulillah Ade diberi dibagi rato dak seluruh.
2: Kita tuh kan warga tuh yang itu
0: seluruh warga.
2: Apa didata kakak tuh?
0: Syukurlah Riken ada orang ya.
2: Adil-adilnya.
0: Benar.
2: Yang dikasih itu yang membutuhkan dulu, yang berhak menerimanya baru yang yang apa yang agak berduit kan, ibarat yang agak orang yang mampu gitu.
0: Kalau banyak dibagi rata.
2: Alah, kalau daging tua agak siko masjid tuh lah tiga ko ibaratnya. Lah cukup lah tuh meri warga lah.
0: Benar. Oke deh kalau begitu. Yuk Julia lah diolah apa daging kurban?
2: Hari ini rencana nak direndang.
0: Nah, dimasak apa? Direndang. Direndang lagi.
2: Hah?
0: Direndang lagi. Baru lo makan rendang, langer rendang lagi.
2: Oh, biar awet.
0: Oh, lah pun.
2: Biar cukup kek. Makan seminggu.
0: Lah noah.
2: Tapi men ada tamu banyak lah, enggak usah ada di anu-anu dihidangkan lah.
0: Okelah pun. Yang aku nak bikin bakso. Biasa kan banyak orang nak bikin bakso.
2: Dahlah deh kami.
0: Landi bakso. Okelah pun.
2: Apa? Cari ngenetral nih apa? makan acar timun doang. Nanas acar ya.
0: Biar enggak pening kepala kayak gitu tadi
2: itu. Sudah tuh jangan banyak iga makan daging tuh.
0: Pahamlah.
2: Panas. Tetaplah panas dalam.
0: Orang enggak ingat barang banyak.
2: Jangan banyak makan daging.
0: Iya dokter Julia, Sus Julia.
2: Lanuwe lah, nak makan daging.
0: Lapun, ya lapunan ala gua apa yuk Julia?
2: Ini rindu.
0: Ini rindu dari Mala Agatao.
2: Itulah pokoknya tengah rindu berat.
0: Rindu berat. Siapa yang suruh LDR-an?
2: Oh. Datang apa yang saya di seberang tula. Apa ya dak paksa nak? Dak paksa kan namanya hati kita ini kan dak paksa dipaksa. Banyak yang suka melempar kusol. Itu Regina.
0: Insyaallah. Cuman lagi
2: Bang Ridho Roma tadi kan Dom mau panggilan.
0: Dom. Kalau Julia?
2: Julia nih Molek.
0: JJ.
2: Di mana rumah Molek? Ala tahu lah orang.
0: Masa ge? Serius?
2: Halo, Molek Mbak Bunga Dahlia.
0: Serius, jadi dipanggil Molek. Awas aku bulak nanya molek-molek. Siapa tuh JJ panggilannya kan? Iyalah Pons. Salam-salam ke siapa?
2: Nih ya, salam-salam spesial untuk Bang Putra Sambat. Ayam bebek.
0: Ayam bebek
2: dimasak. Oke, yuk Fitri, kami nak main ke rumah Ayu. Boleh dah.
0: Kapan?
2: Lagi nerima tamu dah.
0: Lagi, Teh Fitri.
2: Pokoknya hari ini, yuk.
0: Yuk lah, pergi, Kak.
2: Sudah Jumatan. Sudah tuh.
0: Sudah Jumatan, yuk. Kayak siapa lagi ya, yuk? Yuk, kayak siapa lagi ya?
2: Kelak ah. Kita sama-sama, yuk.
0: Bukan, kelak yuk Fitri nanya. Kelak aku pada Julia nak main ke rumah. Siapa bayi, kelak
2: TJ, kan? Si Molek, main ke rumah, bilang kan.
0: Siapa bayi rombongan, pasti gini nanya, kelak, kan?
2: Nak ke rumah Pak Iing rencana hari ini. Kemarin tuh yang rayo pertama tuh, yuk Julia, ke Tanggian, ke Martin, Gak siapin Pak Iing.
0: Ika kemarin lagi.
2: Lah, cuman mungkin dia ke rumah Ayu kalau
0: Menariu pertama orang pergi ke rumah keluarga.
2: Tempat waktu lah. Kita ini kan enggak boleh direncana dulu kan. Merencana itu kan bisa.
0: Siapa be kanti kemarin? Kan? Mang Yan kayak siapa lagi ya?
2: Mang Yan Dini ya, Martin.
0: Oke.
2: Kalau kamera-kamera mailah kala
0: Iya,
2: Siapin lah apa yang nak disuguhkan tuh, tamu agung
0: ini. Pasang karpet Mira.
2: Tamu dari RRI, tamu dari sini pulang. Tamu kok ngerasa tamu. Lah, apa tuh namanya siapa ya? Bu Rida, Abdul, Bang Rido kayak Yuk Triaton, sudah tuh Bang Mang Ibrahim, Bude Sumi, sudah tuh sampai gitu. Mang Ahmad nih atap mantap lah, sehat lo Mang. Harus sehat Mang. Lebaran rayo nak sakit.
0: Sihat-sihat
2: toh. Mantap nih kayak aku. Kayak lagu Imam S. Arifin toh.
0: Hangat sudah aku.
2: Ya iya, sehat orang tua ya, kayak kelalap.
0: Siapa?
2: Nih Mang Bujang Pinang Batang. Nih apa Wazaizi atau Payung. Sudah tuh sampai gitu. Ya suami toh, Mama Rati, semoga sehat selalu. Ma akan ke rumah Julia ma, tak tua Mama ada itu apa absen atau ke rumah Julia nih? Sudah mantap. Tuh nih kakek Sakamura, main ke rumah lah deket rumah. deh, sudah tuh nih ya, capek lagi kok, pakai gale-gale lo. Nih bu Marni, sekolah semoga sehat selalu bu. Sudah tuh capek gi, yuk Aminah lah bu. Di radio tuh kan ada dia itu, di orang presiden, Pak Presiden kita kan, naro apa di itu ngirim di labu tuh, buka labu Bangka nih.
0: Lapun.
2: Lapun untuk Reginanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Happy Lebaran, Happy Idul Fitri atau Kurban. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
2: Kalau sedang berkunjung ke sawah, kalau pergi ke sawah, tidak lupa dapat ikan patin. Apa itu namanya?
0: Enggak tahu lah.
2: Maafkan kalau ada yang salah. Kalau ada kata yang salah, maaf lahir batin. Ulang.
0: Kat.
2: Bila pergi di sawah, dapatlah ikan patin. Bila ada kata yang salah, maaf lahir batin. Oke, terima kasih.